请不要让一时的疏忽造成无法挽回的灾难，防患于未然，从你我做起，安全是我们共同的责任。

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 我用诉不尽的情意，
2: 撒把 VFM 你的凉拌。

结婚了。我知道你是真的爱我，但是我只能够这样做，你才会离开我。愿你永远幸福快乐，Dear John。

愿今天的阳光带来新的希望，愿每一步努力都有美好的回响。沙巴威 FM， 你的凉拌。

right here on Sava VFM, Experienced Variety.

0: Assalamualaikum Lina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Lina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nah.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo kau.
0: Lap bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pan jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dinakan yang nabar. Salam Malaysia Madani. Salam dinakan kata aku DJ Fatin. Setemu kita dah mengikam waktu tak siaran sama. Alabana tak 10 lagi pun Julai 2026 lau ahad niat terasa dinakan kok. Minggu kedua kok niat terasa. Alhamdulillah kakak lagi kita binuanan kesihatan, kakak lagi kita penata umur insyaAllah mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi dokan besok dinakan kita un segmen bobok pabaran kok pendayakan tak jam telu ngabut jam 4 ke mop. Lepas kita akan posok tak segmen ngarip-ngarip. Lepas kita akan posok lagi tak segmen abar-abar yang melat. Lepas posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 ke mop. Dokan besok. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakal lagi bersama kok kami setiap law nutan kami bersiaran setiap law minggu-minggu jatungan dinakan. Mudah-mudahan kok mudah-mudahan sihat-sihat selalu dinakan. Kok pan dinakan boleh kali kami tak radio kok pun tak aplikasi RTM Klik muat dutai aplikasi RTM Klik. Jadi dinakan amun nyaun lain boleh kali kami tak minggu-minggu jatungan dinakan. Jadi yang nyanyian terima kasih untuk semua dinakan diam-diam sian-sian diam pelanan pala-pala mau kereta pala-pala tak alun-alun. Mudah-mudahan sama teko rumah sama teko tak tungan anu tenuju dinakan dinakan. Boleh ngendak kami bersana langsung tak TikTok sama Big FM Be Good. Mendingin ngendak yang kabut DJ tu turun minggu tu tak kunti je kami tu kok ingin ngeramaian lagi segmen bertiru. Boleh ngendak TikTok sebab BFM setiap lalu kami bersiaran dinakan. Terima kasih untuk semua dinakan. Kok amun yang dinakan sian kami mitu. Jadi mudah-mudahan kita bertiru binuanan kesihatan pernah sanang segala urusan kok pernah sikot tak kero-kero yang alap pernah tiu tak kero-kero yang ni alap. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat tiru pan kita tiru solat fardu asar you know tak pukul telu 40 minit ke muap. Jadi kakak lagi kita diam segmen bobok pabarang kok pandai ya kan. Jadi nyon prian prian cuaca betiru nyon namaran ribut kilat. Jadi alhamdulillah kok cuaca alam yang mudah-mudahan turun minggu tu ya neh muan kelapan dukti semimon amun sian-sian meluar ko ya neh beriada ko ada dayak mudah-mudahan sentiasa selamat. Jadi terus nanti lagi berdayaklah kiti ko berdayaklah kiti kang pukul 4 kemap kiti ya neh segmen santai-santai segmen kungsi-kungsi kiti cerita-cerita kiti dinakan boleh telefon ko boleh belagu yang cerita ti boleh belagu yang lah ko yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kungsi tip somo-somo. Jadi budaya kalau kita kok lagu Sabrina Ronsai limbai-limbai kok Pak Roslin musim peranak tak siaran sama Alabana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Stratibika lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kok pan sanang menuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detang ebangi de minggu.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3

0: Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, edong kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi no kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.
1: Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran

0: Cuma kasih dinakan ke kalim kalim siaran sama alapan. Alhamdulillah. Selamat nunaian solat fardu asar untuk semua limon muslimin kok muslimat. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi bersama kok kami itu. Menek kami sebagai tungan bibedayak. Yang pan dinakan terima kasih. Kok semoga semimon selamat minggu-minggu jatungan dinakan. Sian-sian dan pelanan palap-palap mengkerita. Palap-palap tak alun-alun. Mudah-mudahan sama teko tak tungan anu tenuju. Selamat teko merumah. Kok lau hatu turung-turung minggu tu yang gak buat dinakan. Nah, jadi terima kasih untuk semua dinakan. Yang ngendak kami bisa langsung tak TikTok Sababi FM Vigo. Terima kasih dinakan. Nah, kok untuk kemarakku di lau kok. Amun kami ingin maku lagu. Poso kamu walau-wal dinakan. Kok Kang niat terpeling ku lagu maaf aku amun niat terpeling lagu tapi yan-yan pan terima kasih no. Kakak lagi bersama kok kami minggu-minggu jatungan dinakan semoga sihat selalu kok benisiko tetap kerpura yang alap benatio tetap kerpura yang niang alap mudah-mudahan semimon selamat dunia akhirat binuanan kesihatan kok pernah sanang semimon urusan yan-yan pan yang akan buat dinakan mudah-mudahan pernah sanang kok jadi pusong lagi titik segmen kedua segmen yang cerita aktif cerita kita yan-yan lah ingin kongsi dinakan kok kami itu boleh kongsi kok kami boleh telefon kami boleh ngechat kami boleh membiak tak TikTok kok bana amin ida waalaikumsalam Muhammad Syukri kok maku lagu mitu waalaikumsalam Pak Maksun murah rezeki sihat selalu penitio tok pekorop-korop yang ni alap bana-bana remot tu ayah sungko remot ian na remotian kok unna telefon tu kacap ndak dokum itu okey assalamualaikum dan selamat bertugas segmen lau minggu santai-santai ngarip-ngarip kamu nak kapang mutu salam selamat torong minggu bobo tu tak kau no di Adam Semik komo bapa rembo batku tenggiling tahun mama suraya yang ilam Mia, Mama Yatim, Mama Rusti kok pantak sese yang rati tak aku. Maku lagu takdir Pedika Siti. Lagu tu pan tujuku tak kak tuju kak Munakapang tak nyanyi lagu Dong Ratna anu unda tuaran terima kasih Boy Moso salam kak Munakapang un lagi enggak kok jo pebiak kak Muna tu ben pantun lagi begitu pantun kak Munakapang cincin lepota sapu tangan akan beno tak lau petunangan lelau kiti luman sentan tangan betiru kenangan manis ti teman kenangan langka tu kan teruak bana reso aku tak pantun tu kamu nak beragam dinakan kau mana tahun kalau-kalau bertiru kau kahwin bermajlis kahwin kau jadi selamat pengantin bau untuk mempelai semoga selamat dunia kau pantah akhirat kau selalu ni ge kau biasa ni ge lau-lau turung minggu tu Sabtu Ahad tu iko jemputan kahwin okey nampak kita dekat talian hello assalamualaikum nak berkat. Okey, yang ingin boleh telefon lagi dinakan. Ingin membiak salam, boleh membiak salam. Ingin telefon, boleh telefon. Ingin bercerita, boleh bercerita. Telefon lagi, un lagi kah? Un lagi, kakak lagi aku ngagat mitu tu. Okey, un. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Patin. Selamat kemap.
0: Selamat kemap, juara komo.
1: Nyagi beleba 200 dinakan.
0: Bana-bana.
1: Pasal... aku tu makin tenar dinakan.
0: Alhamdulillah. Kok?
1: Syukur alhamdulillah.
0: Syukur. Jadi yang akan kongsi nu betiru kau mak?
1: Kongsi ku abang nu bel mana aku dinakan, bengliri dinakan. Mi tu ku tak petatan aku ko bengogolo kawi aku dinakan kongsi tiga.
0: Yang buat no?
1: Untuk majlis dinakan majlis kawin dinakan.
0: Alhamdulillah kau mak. Okay.
1: Jadi lepas ku me sini kon RTM me sini dinakan.
0: Nah, ni aku posok itu.
1: Ya, dina kebatan aku.
0: Sehingga sekajap teh.
1: Me aku me baju matan jauh dah aku ben petaga semedina kan.
0: Nah, alangkah.
1: Ini kanan dina kan sampai me itu tu.
0: Amun boyo ko pesingga itu. Alangkah kupi-kupi. Kau di Jepati.
1: Mana apa dina kan. Tapi boyo de gangin lah yang sesuai dan sesungai lah.
0: Mana-mana insyaallah. Kak.
1: Insyaallah di panjang umur bla pengen rezeki kang insyaallah. Kapan aku medinakan?
0: Mana insyaallah kamu.
1: Bertemu kau benar dinakan, betabanya bertemu dinakan. Sangka gak aku nyanyun dinakan.
0: Nah, jadi yang lagi. Dinakan sian, dinakan sian. Tat no dinakan sian. Kau iko
1: Eko dinakan sebagai teman arwah no dinakan.
0: Begini.
1: Al-Fatihah yo tega dinakan. Betabanan aku ya belman pedinakan. Me tejatak me. Un umak gasanu me radik aja radik dinakan.
0: Bana.
1: Nyalo ko pe singgape. Kalau kau bagu dinakan.
0: Bana. Ija radik ko.
1: Aji radik time me dinakan.
0: Bana.
1: Yo so dawe dinakan.
0: Alhamdulillah masyaallah.
1: Nyak be temu ko yo lebih ayo anu dinakan nana ko be anu jam dinakan tengah lane.
0: Bana. Torong minggu ko. Mitu keke tu bana. Jam.
1: Ini aku betul-betul sini pukul 2 lebih dinakan mandi-mandi. Lalu aku limpang-limpang dinakan. Kuat teman manuk dinakan.
0: Not pun yang mana? Yang ni betul-betul salam.
1: Tak kumah aku tu.
0: Oh, kita belut. Tuaran.
1: Ya kan?
0: Minggu kau tuaran?
1: Itu tak mengkabung aku dinakan.
0: Oh, mengkabung.
1: Kumahan dinakan.
0: Alhamdulillah kamu.
1: Pasal mui lain orang ku dinakan. Jadi kali me dinakan nyaga ngati tak pomo.
0: Ali tungan ali orang lah, iko orang lah.
1: Tapi yang semua dinakan, semua orang komo tu on dinakan.
0: Bana-bana
1: kok. Ondo pluska. Terati lega dinakan.
0: Alhamdulillah komo.
1: Alhamdulillah. Jokon aku mengkalen ukam siaran samanya nu dengit anu dinakan.
0: Dengan
1: ya nawan itu peminat siaran sama mengkalekam kemuap tu siaran sama Allah bana. Terima kasih nak tak munak kapang sini. Salam pebiar, salam dinakan. Nokon aku, nokon mengkabung song kumahan aku dinakan.
0: Alap bana
1: nokon aku.
0: Alap bana.
1: Mengkabung tapi eko kawasan dinakan. Eko kampung me dinakan. Kampung Punsurun, kampung Gerinsing, kampung Buansa, Tembiluk, Layan dinakan. Eko kampung me. Minggu bunda tu kawasan me jo kawin dinakan jemputan ko tabombong lah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, no, dinakan.
0: Ko iko jemputan kawin alap me.
1: Muka mogang da aksi kang 17 tu dinakan. Tengam Sabtu lah.
0: Alhamdulillah.
1: Gambus masyarakat. Dinakan.
0: Gambus
1: gambus.
0: Kelapan ni.
1: Live dinakan. Jokan aku nopling lagu juga.
0: Lagunya.
1: Biar pun si Joko tak menakapang ni.
0: Boleh.
1: Untuk mengayasi gak lagu tu. Untuk ibu anti semua tomo kemap tu. Muka molek palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih komo. Terima kasih dinakan ti komo ko. Iko jemputan komo tu. Ko yo DJ komo te sebenarnya. Ko yo orang iko peminat ni. Alhamdulillah masyaallah. Amun yen eh iko se ko iko dinakan iko keluarga tanda ni sebenarnya di ka rezeki alhamdulillah. Iko jo mo sayang tagiti alhamdulillah. Ko silaturahim me sentiasa nejogo. Ko mudah-mudahan lah kekal lah. Alhamdulillah. Jadi udah lagi kita sambil aku ngagat lagi tu yang kepungsian kata dinakan ti udah lagi kita kok lagu le kata bulat saat aku suka berindu kok pan kasih nuai berubah Nasri Suloi tak siaran sama Alabana.

0: Pemerunan Budi Diesel ngempun dembangi Julai 2026 mekebuli jomo ampun kenderaan diesel dediri. Anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin deliter. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pick up kok Jeep Diesel atau maklumat lanjut ogobi budimadani.gov.my.
1: Tips ngelag anak ketlipat diom kerita. Tago te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kitei prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebet tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan ko pen dua negara dikit. Yono Cape Verde ko Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

Dehidrasi, rarian buek diom badan anu posok kurang anu benanding buek diom badan keluar. Badan dinakan akan terua dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, pange pekat, nyalak reso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, engkau nyasadar. Dehidrasi, lelagan lebih alap, nang nerawat.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Bersama aku Drasen Shim di Om Abar Marlaat Kemuaptu Bobob Tukuku Tajuk-tajuk kabar Malaysia basak nambah alap usaha negaan ngamuh ngetah sempadan. Budaya kepengguna pintar perlu penesuur negaan belanja melorok lum. Abar-abar sepenuh naik. Malaysia basak nambah alap hubungan kerjasama dua bundaan ke Indonesia dalam sektor alam sekitar ke perubahan iklim. Kepan melangat usaha pengalaman doan kepan penopodan al ngamor ngetah sempadan. Usai untuk matangan kealapan rakyat tak kedua-dua membuat melat. Menteri Sumber Asli ke Kelestarian Alam Datuk Seri Atta Joseph Kurup Luar Mandirian tak Facebook Neymara Malaysia nukung penuh pemerunan pusat pemelaanan ASEAN untuk ngopuan pengaman ngamor ngetah sempadan ACC TSPC ta Indonesia. Terpaksa usaha bau pemerunan diplomasi sains. Aliman merot ASEAN has pan untuk matongan pengurusan tanah ko tahun ta rantau tu. Bapak tu Datuk Atta, Ketuan Rombongan Malaysia ta mesyuarat ke 27 MSC ta Indonesia. Mesyuarat selanjutnya akan penurun ta kota Kinabalu Sabah untuk bobo ta Jun tahun bunda. Budaya kepengguna anu pintar berakhlak kebertanggungjawab perlu selajur penesuur untuk dapatkan rakyat ngurus belanja melorok lum kepan meruun sistem semula jadi perdagangan anu adil ko sanang penama aman. Setiausaha politik tak Menteri Perdagangan dia melaat ko kos sara hidup KPDN Dato Muhammad Ghazali Haji Zimara pengguna perlu lebih sadar tahak kok pentanggungjawab segar. Engkau ngamalan sikap muat perbandingan rego muat penian anu sebanane kok penelak pembuaran. Bila mata begini sebetang wakilan Menteri KPDN Datu Armijan Muhammad Ali da maidan penombolan pesta kepenggunaan KPDN Sabah 2026 da Kota Kinabalu. Note program hendakkan kok tuung penting penambahan kesadaran masyarakat selain hak kepatuhan jawab sebagai pengguna. Aliman mengenal dedangin usah perintah engko lebih sekot tak rakyat. Dedangin cabaran penting tak daerah lah datu perlu benuanan perhatian untuk mempesuur pemetekuan perkhidmatan tak masyarakat mee. Antaranya terposo pengurusan bagas pepejal koal kekurangan pekerja tak majlis daerah lahat datu MDLB. Menteri Kerajaan Tempatan Keperumahan Dato' Arifin Muhammad Arif Mara ekuan tuung pengupusan segik sedia ruun ta daerah rai teko ta prian seodone menopan antara cabaran penting anu perlu senegaan lingau untuk ngelak gangguan sistem pengurusan bagas pepeja. Sementara untuk nguatasan al kekurangan pekerja ta MDLB kementerian akan neliti keperluan meruun jawatan baau terpasuk accountant kau pandadangai jawatan anu penerluan bana. Ianya untuk nambah alap tenaga kerja MDLB anu betul pengen datus wampu-wampu pekerja. Datuk Arifin Tenemuan pengabar tak program lintaran aspirasi Menteri KKTP tak upis Majlis Daerah Lahat Datuk. Kiulu pengen peluang sebagai tuung penting pemuluan Pare Blue tak Sabah. Kau panjadi pemeteko penanggunan agro pelancongan ke pelancongan berua komuniti. Adun Kiulu, Datuk Johniston Bangkuai mara peluang oleh peneteko luaman sokongan Kementerian Pertanian, Perikanan ke Industri Makanan Sabah, MAFI, dia menanggun tournament Pare Blue ke lebih alap. Kopan sekeluan. Di mana bagai tak program lintaran kabun dapur tak kilo. Nutne didangi kawasan terposok kampung Tomis Jaya ke kampung Tomis Manggi Panggi terkelo untuk menanam pertimbangan tadiak skim tabangan Pare Blut. Nikot 3 juta ringgit peruntukan sendirian terpos tahun limpas untuk penanggunan ke nama alap Nikot siampulan pertanian anu Muan Kaalapan Tanikot 2000 petani.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau ling sama.

Abar-abar selajur dai. Kebajikan ko produktiviti coba usik selajur pada seur. Lawan tekuan tabangan lembaga kemajuan ikan Malaysia LKIM ta Komuniti Pedaing ta Kota Kinabalu. Timbalan Menteri Pertanian ko keterjaminan makanan Datuk Chong Pung Hin marak seramin 960 siam jemu usik ta kawasan N Rimo ke Alapan ang dadangi usah perintah. Antara ni tabangan peralatan dekop ting tali mampu jemu usik tepeni bakul kakanan ta Datus penerimo kopan khairat kepatayan seko RM1,500 ta waris jemu usik. Perintah not mengkakal bekalan diesel pengen subsidi ta jemu usik targo RM65 dalita not ta ruabut ko rekod pemelebosan hasil dokopan. Beliau temuan pengabar pejong rasmi Maidan Serati Rati Madani bersama jemu usik ta Kota Kinabalu. Tersedia link na sarangan na penanggunan tuung pemelebosan asid de laut diom ko deng tuna tak kampung kebagu sepanggar kakal ngagat pengesan tuung ko pengkajian kebuli pelaanan sebelum berana pertimbangan untuk pembelanjaan perintah persekutuan. Tabangan kepimpinan ko pemetukuan toko nang dedangi bidang ramaian luaman anugerah gemilang maju cahaya 2026. Program yang mengkurung penerima anugerah nang seluruh melaat ko peringkatan terbangsa sebagai pengiktirapan joso ko pan tabangan segaa tak masyarakat. Pengurusi pengajar Datuk Paduka Rehan Rahim mara anugerah benuanan nuut ngangkat kisah perjuangan pengorbanan ko pan kesabaran tak sedih setiap pemetukuan. Antara anugerah iaitu posok anugerah toko delah ko dendo gemilang maju cahaya kepimpinan pendenduan perdana ke usahawan paling alap. Dia berucap tamai dan ni anun rasmi le endo ta Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Datuk Julia Salak ta Kota Kinabalu. Program ko tema maju jaya jadi tuung kerja semua dan pihak ngerguan ke tekuan alap ko penonom Arfan ta generasi mura. Legasi lagu-lagu penyanyi legenda Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsad selajur kakal di mingotan ta ban generasi mura luakman pemerunan bintang universe pemarian bintang Sudirman 2.0. Program penerol le YMSC jadi tuung bakat-bakat mura nikituan balik karya penyanyi legenda Melaate. Pengarah program John Albert Chut marak pertandingan ngai sumak merun bakat pa'au tapi pembetujuan matongan karya-karya Allahyarham Datuk Sudirman selajur terutan dari generasi tak masa tu. Bila teman RTM tak program tak UMS. Notin pemerunan program not pembuktian kebulian mahasiswa melaan acara buru oyo ko panabang tak usah mempesuur warisan muzik tanah air. Pertandingan ini penekemanang oleh Muhammad Safijan Edmund sementara Petrova Katrina Justin tak tuung kedua. Kopan Mo Segang wakilan UMS tak pertandingan pemarian bintang Sudirman peringkat IPTA tak Kuala Lumpur tak Disember tu. Mo pesan dapat balat ke Muabtu tukau kebalik tajuk-tajuk kabar. Malaysia basak nama alap usa negaan ngamo ngeta sempadan. Budaya kepegunuan pintar perlu penesuur ngodop belanja melorok lom. Pegadu abad balaat kemuaptus nunting le Alicia Michael nang seksen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kakak lagi. Wah, nutan kami bersiaran ke jam telung. Abut nak bertiru kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Terima kasih untuk semua dinakan. Ha, kok sini kita boleh kali abar-abar ni melat. Kok bagi nonso le DJ Teras. Alhamdulillah. Jadi besok nak kita segmen ke telung segmen mene-mene lagu. Jadi mohon maaf kami dinakan. Amun niat tersambut talian. Kok sini ya neh. Kajap bekat. Maka maaf kami dinakan nyanyian pan. Semoga semua dinakan bekal yang tiru, sihat-sihat, ceria-ceria, daya katai selalu, kok bahagia selalu. Terung-terung minggu tu lau ahad tu uno kali sorok mulai yang tu mulai kekel kat kampung, mulai ngogok bandar, kok pinggul-pinggul lah dinakan. Mudah-mudahan sian-sian dan pelanan, palap-palap mau kerita, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, selamat teko tak tungan anu tinuju. DJ lagu paku ku sini kemudian bangso, dah kau lupa. Aha, insyaAllah, insyaAllah enggak-enggak dinakan sian-sian yang aboy, yang ni maku lagu, insyaAllah akan playing ku lagu-lagu yang boy pernah kulit dinakan. Namun niat sempat tak ada kam nama lah dinakan. Mau on lagi setiap lau kami akan bersiaran. Jadi maku kam lagu sensei dengan maku lagu posok kam yang neh awal-awal lagi posok nak kam lingau-lingau dan kam posok sikut-sikut torong-torong no kang niat sempat playing ku jadi nyanyian pan niat teh aha ko nyanyian. Terima kasih untuk semua dinakan yang hendak kami siaran tak TikTok. Terima kasih ngeramaian segmen kami bertiru. Sini kita boleh sekungsi-kungsi lah kok dekit. Jadi terima kasih sudi ya neh jadi bi kami tutungan bi berdaya. Terima kasih. Jadi kali kita lagu Assalamualaikum Jaya Patin. Maku lagu Arabi Sidik dunia tu hanya pinjaman. Arabi Sidik buat nasi penaku le anu sini mamak wadah buat penaku le Rahman yo maku lagu kemudian bongso. Jadi dengan penyanyi di kau lagu bagi ya. Jadi semua-semua tika ale lagu daling-daling leleng kok Ruby. Rengat jangat nanti anak tu kiman kok Pak Insan. Petio Fazlan Amang. Bapak aku le Sioko Sensi Sioko lagu-lagu baju sama Jimin. Kok jadi semua-semua kita kali dinakan semua-semua tidak yang tak seran sama. Alhamdulillah.

0: Nang?
1: Hei, lo begitu juga Danti. Dan duk jom membelan kereta ai, niak no pandai nut peraturan tau.
2: Hei bang, kawai yang pengkurang ni. Sini abang ni man segik ke, tak tuntawan kereta? Dong no tete ni man telan, tenagu je no dau. Kok merumah un pantung sampah?
3: Pia na cuan ni, bagaino ku ini. Ngerati kadinakan tinggal aku tengoro seramin tak tinggal aku anak-anak te.
4: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
5: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

aku akan berhenti tak kawasan tungan jomor luman betis tak zebra lain inan tuna jomor ramai yang nunia berhenti khususnya tak lapangan lemiang maklum no semimun ingin lingau tapi palis-palis nanti amun telanggar jomor nunggu limpase nak kira no pelancong ka atau nia aku kerasa ngendak kereta tak bundaku tarus jauh melawan kereta sampai anu jomor ngelimpase pelanggagat padahal memang tak tungan kawasan untuk segala ngelimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semiun pengguna alun-alun. Jadi tuti, enggak susah pan.

Terima kasih Dinakan kakak lagi bersama aku di Jepatin. Kakak lagi tak siaran sama lah mana. Terima kasih Nutan kami bersiaran ya terus Dinakan. Kau sini kita berdaya kau dengar-dengar lagu. Kau kita ngarip-ngarip sini tak pukul 4 ke muap. Terima kasih untuk semua Dinakan yang boy Nutan kami bersiaran dekat jam telu ngapa nombor tiru ni terus so tak pukul 5.46 minit ke muap. Langkah Dinakan kau belagu belagu-belagu bercerita berkongsi-kongsi kau ni terus so turung-turung no. Turung-turung waktu dokon turung-turung minggu tu lah Ahad. Terima kasih untuk semua Dinakan kok. Jadi alhamdulillah. Terima kasih untuk semua Dinakan yang boy Nutan kami siaran ta TikTok kok ngeramaian lagi ngerembia lagi. Kok cerita game itu tu. Kok lagu aku tu belagu barak gaya aku turi. Ha, kita ngendok feel barak aku. Amun belagu mesti yenne yenne nutup yen sih penekedam ah kok. Jadi segul no Dinakan jadi maku maaf aku amun untuk tuturanku yang niat ngam kali habis yang sian jam pelanan Dinakan palap-palap kerita palap-palap tak alun-alun mudah-mudahan selamat teko merumah selamat teko tak tungan anu tenuju semoga sihat-sihat selalu Dinakan penetah umur kau daya katai selalu penisiko tak pekara-pekara yang alap penetio tak pekara-pekara yang niat alap jadi terus ngejogo diri insan minggu jok tunangan tungan Dinakan kau betiru 10 bagi buan Julai 2026 mapusan siaran sama betiru banan ku kem kau dombol lagu lekat tak aslan awang sekendap moto puas ke atainu maslinya Mas Lina binti Musa ke Rosnia lokop bau ni puasa jadi sama-sama tekan lain insyaAllah setemu lagi kita tak seran sama alam mana. Assalamualaikum.

0: siaran sama
1: ala bana.
2: Aku akan masang tali pinggang keleda sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nu sekai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi

Untuk terus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling enggam bana. Untuk anu kerja atau pejabat, aktiviti anu buli benuat akan abangan kita untuk terus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan di Dunia WHO, datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.

0: Macam-macam urusan yang berbuat kita tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata aku sama setak.
0: Nandri.
2: Thank you.
3: Gracias.
4: Selamat po. Xie.
2: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
6: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenana ne dikit jo, bersyukur no kok ngucap terima kasih.
7: Ia nabar nu ala bana.
8: Itu siapa pandai.
9: Ia nabar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
7: Minggo ko tu.
10: Nak.
7: Nah. Ya.
3: Pitu kam dinakan.
11: Mangan ya mangan, asal jokiti kurung-kurung.
9: Ling ketuban sama.
3: Bingo ho.
12: Lap bana.
3: Delah dendo.
7: Dinakan. Bana.
0: Magsuku sebab makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Denakan hina wui tema kali habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junri Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkelak mustahak habal lahat kuhab iti. Malaysia magak kalamato tag usaha ngatasan masalah maggabut ngelintas bantalan. Budaya tujuh pamakai apan dai suway pirapapag magsakab magatubag maka kahunitan masoal ongkos gastu kaluman habal minta dana. Malaysia magakal tujuh matotog pagtawangan ahogpot o maka negara Indonesia mariom sektor alam sekitar maka kapindahan hawa. Minta dana masongan usaha pamatotogan maka panaga masalah maggabut ngalintas bantalan. Akal ina ni magtujuan ako maka paghalian tujuh karuan bila negara. Menteri Sumber Asli maka Kelestarian Alam Datuk Seri Eta Joseph Kurup Lausmin bantugna ma Facebook ang haka Malaysia anokong taungan tujuh pemaujuran Pusat Penyelarasan ASEAN Bahata Kawalan Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan atau ACCTHPC ma Indonesia. Dan ipasoda inisiatif bahau maka wak elemen diplomasi sains sadimin matotog ASEAN has found ako maka paghalian pengurusan tanah maka talun mainaan. Bahau-bahau itu datu eteng magnakura ma delegasi ngabay masurat ka duampu maka pitu MSC ma Indonesia. Masurat inan yang buah minta dahan iti akan dilanjalan ma kota Kinabalu Sabah ma bulan 6 tahun sinong. Budaya tujuh baanan pemakai ia pandai taga etika asanglit maka magtanggungjawab supaya patuhi penapapag ako maka tawang rakyat ngilangila ongkos gastu kaluman maka maujud ekosistem pangusaha yang lebih adil maka abontol. Setiap usaha politik tujuh Menteri Perdagangan Dalam Negeri maka kosra hidup KPDN Dato' Muhammad Ghazali Haji Jing Ahaka bahawa banan pamakai supaya lebih isbat masoal hak maka tanggungjawab sigam maka hek pabiasa amatongan pagbidaan halga penian tepat maka pailagmin aboros. Beliau ngahaka butehe hinabu anga wakilan KPDN Dato Armizan Muhammad Ali ma majlis penutupan festa kepenggunaan KPDN Sabah 2020 makondom ma kota Kinabalu. Yuk beliau program inan landuk mustahak menjadi platform masungan pengisayu masyarakat masoal hak maka tanggungjawab selaku pemakai sedih min amakilahan indaginis halik min perintah lawi sompok tujuh rakyat. Ania da karangay kahunitan utama ma daerah lahat dato subay ni patungan hinang mapapagpamasampayan perikmatan tujo masyarakat rapag lahat. Inanipasod na masoal pengurusan hunsukan sigit maka masalah kakulangan maghinang ma majlis daerah lahat dato atawa MDLD. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Dato Arifin Muhammad Arif Ngahaka luha kawasaan tapak pengurusan sigit ya asal mania ma daerah inan tabut nani ongkonan na meminjarian antara kahunitan utama ya supaya rairaian ni atasan aku maka ilag min kasau tujuh sistem pengurusan hunsukan sigit. Sementara halik tujuh atasan masalah kekulangan baanan a maghinang ma MDLD pihak kementerian akan amandoga keperluan pemaujuran jawatan bahau pasod na akauntan maka dakarangay jawatan kritikal. Nani ako makakilakila ka sukupan a maghinang ma MDLD ya butinaan ni tagarahatus walumpu makawalo kakitangan. Dato Arifin di bakhe media ma program jelajah aspirasi Menteri KKTP ma pejabat Majlis Daerah Lahad Dato. Kiulu taga kemanjerian selaku hub utama pemeluas buas paibud ma Sabah peminta dana manjeri maka tawang pembangunan agropemasyalan maka pemasyalan asas tujuh komuniti. Adun Kiulu Dato Joniston Bangkuai Ngahaka kemanjarian lahat inan manjari ni maujud laus min sokongan Kementerian Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Sabah Mafi Mariom amangun tinanom buas paibud secara labi patalua delua kualitina maka produk sadde. Beliau Ngahaka butehema program jelajah kebun dapur ma Kiulu yuk beliau dakarangai kawasan pasod na Kampung Tomis Jaya maka Kampung Tomis Mangi Pagi balikanku Kampung Tomis Mangi Pangi dipatongan untuk kolek katawangan mariam skim bantuan padi bukit jajahan 3 juta ringgit ni peruntukan sangai tahun palabai 7 pagahinangan maka masongan siampulan pertanian ia kolek tahampit hek nekot-nekot 2000 AA magkabon.
2: Dengarkan hinawi tema kali haballahat siaran bajau hinding sama.

Kabajikan maka productivity usaha maggawot nelayan patuy ni papapaglaus min pamuanan bantuan hek kemajuan ikan Malaysia LKIM tujuh komuniti nelayan Makota Kinabalu. Timbalan Menteri Pertanian maka Ketua Jaminan Makanan Datuk Chan Fong Hidang Haka ania 660 maka siam nelayan makawasaan inaani maka hampit manfaat min indaginis katulungan min parinta. Antara nai bantuan iak ayai kapanya magsagaw daing untuk 50 nelayan tapenek putusan kinakan 700 puho maka kolek khairat kematian maghalga 500 ringgit 7 waris nelayan. Perintah rusam anatasan bekalan diesel taga subsidi 7 nelayan mahalga rakayu pilak 60 maka 5 sin dalita nindak min ginis bayanan maka rekod paruklah ngahawasan hasil pukatan. Beliau nibak media bayi painang rasmian Majlis Rama Mesra Madani magbiak maka nelayan Kota Kinabalu, Makota Kinabalu. Mario Masahei yuk beliau isun masual pembangunan hub pagruklaan hasil laut Lalom maka ginisan Daing Sovad makampung Kebangu sepanggar masih Marioman ngagarat pengesahan patanaan maka masih Marioman kajian sebelum kolek kelulusan katabangan hek perintah persekutuan. Sumbangan kepimpinan maka pencapaian toko min indaginis bidang nilamihan min lanjalan program yani onan anugerah gemilang maju jaya dong ibu doampu makondom program inan ama pagtipon banan panalima anugerah min sakulibut negara maka peringkat antarabangsa selaku hek kaalog pangiktirapan hek sigam magbudi maka sigam selaku pemintangan tujuh masyarakat. Pengurusi penganjur Dato Paduka Rehan Rahim Ngahaka anugerah inan minta dana ama mahal tabatan sasila perjuangan pengulbanan maka heka magsawal masakawa pencapaian. Antara anugerah inan paksodna anugerah toko lelaki maka wanita gemilang maju jaya kepimpinan wanita perdana maka usahawan cemerlang. Beliau omah sampai ucapan ma majlis inan ia ni rasmian hek handa Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Datuk Julia Salag Makota Kinabalu. Program ia amua kabtang maju jaya inan menjadi platform pagtabangan indaginis pihak magsarang sukul ma pencapaian cemerlang maka menjadi pamintangan baanan makanak bahau. Legasi ongka-ongka penyanyi legenda Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad anatas ahambug mabanan makanak bahau lausmin penganjuran Bintang Universe pencarian Bintang Sudirman 2.0. Program anjuran UMS inan menjadi platform kepandaian anak muda hinang persembahan ongka penyanyi legenda negara inan mengarah program John Albert Jode Ngahaka. Pertandingan inan hingga ikahal amungkal kapandayan bahau gompain rusab magtujuan maka paghalian hasil ongkaan Allahyarham Datuk Sudirman patui pinahia maatai hema kanak bahau. Beliau nibak RTM ma program inan ma UMS yuk beliau penganjuran program inan rusab maka buktian kemanjerihan mahasiswa angantanan acara tamasuhul saddi min maka tabang tujuh ama mahal tabatan warisan muzik tempatan. Pertandingan inan kolek juara he Muhammad Sahfizan Edmod manakala angan raug kolek numbul karua he Petrova Katrina. Peminta dana mamincarian sigam layak ngewakilan UMS ni pertandingan pencarian Bintang Sudirman peringkat IPTA ma Kuala Lumpur ma bulan sangpuk makarua itu. Pemupus sabar bina sampai pabalik habal mustahak si. Malaysia magakala matotog usaha ngatasan masalah maggabut ngalintas bantalan. Budaya tujuh pamakai apandai subay pinapapag magsakap magatubang makakahunditan masual ongkos gastu kaluman. Butena belahat kuapiti bayi nisadian min seksyen berita ewala semasa terjemahanna bayi hinangku kandi terjemahan balikanku terjemahanna bayi hinangku kandi. Berita ini sunting he Alicia Michael. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pamalan Jalan Budi Disil Nagna Rakayu Hari Bulan Pitu 2024 Makonom Maka paminjari say magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita. Untuk panimakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atau ai-ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakam magsumua makale,
2: Sabah
1: FM, siaran hiling sama Mbal Nasa.

0: Sabab kaam kami maitok.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusab.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Balda sa siaran tapenek wis yang puk makruwa titik pitu frekuensi sarankan ko hapitu masih lagi anisih aneh si John Mariam segmen ongka-ongka penean bisa kawa alau ahad jadi habut biasa sarankan ingga wadah sarankan tapa avai ma live tiktok sabah VFM butina ani arusab butina ani ti arusab kita live ma official facebook sabah VFM manjarikam angavai habah ania ongka mangan Mariam Sheikh menungkong kapinaan bi bahan ya ongka iya bilahi pakalebi makohap itu serenakan jadi hal sarang ngayon pagsukulan tuka ang kami selaku pamakali setia sabah VFM peminta dana serenakan ngaku kesempatan sa paliku waktu solat fardu maghrib maram bila pantai timur masampuna tentuna lisag onom 20 maka tulu minit manakala maram bila pantai barat lisag onom tulumpuk maka 5 minit jadi harus sab peminta dan diwantu waktu surat fardu isyak marambila pantai barat makota kirabalu maka kawasan-kawasan jalua waktu na malisag pitu limampu maka samit manakala marambila pantai timur tentu masampu na lisag pitu tulumpu maka walu minit jadi adakan sarang ahyani pagsukulan untuk kaam kabimon nanggama inggiru pa ikam makali siaran healing sama kuhabitu yaka makali kita min frekuensi biasa ma frekuensi siam 2.7 ma-RTM Click, ma-TikTok Sabah VFM, ma-Facebook Sabah VFM, sarang ahayan ipagsukulan untuk kaam kami mon makohap itu. Igal linggisan adilasa. Magsuno makaong kami artis din bisa isun paglahatan Sabah VFM, syarat hiling sama ambal nasa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Kasulat Baha Umat Dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti merem sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2026 yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Pakalehon bi kami.
1: Saba VFM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngabutli sa pito kohap.
2: Ambang asa!
3: Sabah VFM siaran healing sama tentu nama itu mas yang puk makan waktu titik petuk frekuensi roy sub aikar rekan tapa apa yang mal live TikTok Sabah VFM tentu nama si kami si anak si Jun kohap itu serenakan jere roy sub ani apa yang rekan tapa apa yang ngamu ongka ongka min artis bahau tentu na sego maklum na alam nituran lagi untuk kolek ni nilai rahu jere untuk penentuan pada serenakan nama ingga main grupa income selaku pemakali setia Sabah VFM bantung it imustak untuk ka am bang iya ikam bilahi ongka bi apira ongka ma RTM jari turanun bi mariom format MP3 turanun bi ni urrkrtmkk@gmail.com turanun bi ni email inan sarakan maka lampiran cover album maka sekali tinuran itu lirik ongka inan sarakan jari manjari magurusan maka unit rekam kana nagna min lisag walu subuh ngabut lisag lima kohab jari inani landuk mustak untuk kaam kamemon selaku itu banan pemain industri tanah air pelajar ina untuk ongka ongka bajau tentu na sarakan aku manjari pina ongka ma siaran ta sakawa allah sarakan jari serangahnya ni pagsukulan ani apa yang dengan tapa avai ma live TikTok mai to si di Maria Homemed si kakak Ros magsukol amin sa Sabah VFM ang mo ongka min artis Sam Kidal si kanandungan jadi ang magsukol untuk kam kay mo saranakan tapa avai Fazli Lindangan Abisa kakak Betty ni apa yang dengan tapa avai ma live Facebook Sabah VFM sarangay ni pagsukulan malum na saranakan ongka ito si Ranta to hal ranjam hingga akan sempat akan paungkat tama kuhap itu akan pakalita salik-salik maghibur-hibur kita maglasig-lasig kita sanakan ongkat min artis Sam Kidal si kanandungan di amir dengan tapa avai ma TikTok live Sabah VFM si kakak Di Maria Homemade Sabah VFM siaran hiling sama ambal nasa.

Kansa yang aralun dom, am salam Malaysia Madani. Reno ringo homiun ahonu pamahunan pasukun ku yar dirin. Pahulu ahora kasi bonsoi. Malaysia apokot huang ahihin sup analing gapur akina balo karamala nu angin sumail intora panggaitan nu pamahunan. Ulu na nampakuan ama raa pandai kasip kapio patra kasingkatan belanja nuvaya. Malaysia apokot huang ahihin sup ra Indonesia rababa livung lukinayano am pahunggaan nu iklim. Nakayak niyo ama ruang rapokot ang angin boyo ama naling gapur kapahanan kinabalo karamala nu angin sumail into rapanggaitan nu pamahunan muli rakansayan nu rakyat rakaruo-ruo pamahunan. Menteri Sumber Asli am Kelestarian Alam Datuk Sri Ate Joseph Kurup ra Facebook nu napavala Malaysia nungkor pambalan ra intok penampilanan ASEAN pahampalan nu kinabalo karamala nu angin sumail into rapanggaitan nu pamahunan SCCTHPC ra Indonesia. Itu na kaya niyo pokot nakawahu panutunan rababal diplomasi sains ama pengkoto piora ASEAN has fun na penampilanan ratana am katanan ralivung nu pamahunan-pamahunan na himar. Wahu-wahu itili datu ata na nampilan na delegasi Malaysia ino rapahutuman kadungo pram tulu MSC ra Indonesia. Pahutuman rayus kulimanin paralanon rakota kinabalu rakain sa no rabulan ka onom rataun matongtu. Ulu na sauk ra ulu na nampakuan am ra apanday am sino kain tutunan rayus konsoyon poyo konumin supra rakyat ang urus ra belanja nubaya ang mapasila ra babal pantalanan ra onsoy. Setiausaha politik nu menteri pantatalanan ra dalom negeri ang belanja nubaya KPDN Datu Muhammad Ghazali Hajiji Nambala ulu na nampakuan akasip akatutun ra hom am tanggung jawab nilo. Ukula into ra hino tumutun ra loho ambal ra pahilian otopot am ahayay. Iso nambalarah itu rapat nu majlis pemaparan ra festa kepenggunaan KPDN Sabah 2020 pramonom ra kota Kinabalu. Rahukan upaya program hino minsup amaruang ra kalimanan nu ulun nampakuan na mampatanul rayus ra nasalinut pokot nu perintah ra rakyat.

0: masalah Datuk Kasip tutunun ka payo kuna pa konsoy payo papasukuan ra pantalimaan ra nasuangan itu na kaya niyo kapahanan panampilanan ra sakot am kukulingan rasuang nupa keraja ra majlis dera lah Datuk MDLD Menteri Perintah Mahunam Panampahunan Datuk Arifin Muhammad Arif Nambala intok pemusahan ra sakot ra daerah Hinol na panu makasip talinggapuan na paasi ahimpin into ra kapahanan sistem panampilanan ra sakot. Liliwara hino kementerian kulimanin anamimis kapiyo na kakasipan na pasila ra jawatan na kabahu na kaya niyo aka accountant ang kukula jawatan na kasip kapiyo kono minsup amaruang rasuang nupakraja MDLD. Datu Arifin Nambala ra hitu pat program jelajah aspirasi menteri KKTP raupis majlis daerah lah datu. Diulu sino kaluluan pasingkoto na sauk raintok papasilaan ratindal rasaba amrayos na pasingkot ra agro panambuluyan ang panambuluyan ondo tinampilanan no ulun kampung. Adun kiulu Datu John Hinston Bangkuay Nambala, babal hitu alap asuku mayar sungkur no kementerian pantinanaman pangimpaitan amindasri akan ng Sabah Mafi apasila ratindal ralako at atalay amonsoy. Iso Nambala ra hitu panu program jelajah kebun dapur ra kiulu. Rahu kono kampung Tomis Jaya am kampung Tomis Mangi Panggi na tutunan intok at atalay raliwin skim panginsupan tindal. Mamar talung juta ringgit pinalair intok na taon nakasail pinalanja ng balar apasingkot ramamar siyam ngopor ralan pantina naman ondo na nakrakaansayan ramamar 2,000 ulun antinanom.
1: Aho hito aring ohmyo nintora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Hai peputat ya gua. Musik ya karingoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukulang ngorono yo. Musik ak ngorono ku.
2: Amon ku na gini yo. Ah, na jajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hai, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
2: Oh kodi, pai panir guang muno Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah. Oh kodi Ming ah.
3: Budi Diesel untuk pena telepon raka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita diesel persendirian makasih ya diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perengosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapang kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gob.my
4: akapandai kaki ahintana angiwit ra pusuk taka apiha am ahimpin into ra arul ra uat mayo alintanga am aborok kapam sabiton ra cardiovascular insu papaponsoy ra lakawan nulumba apatun ra pansor nulumba am suang nu kolesterol ra inan

Yo apa kan sian dalam nombor kami pakai-pakai konang kini ngoramon dan dalam kesalulaan dahun bersama BFM. Lalu domino paling konangan ramyun pakai-pakai rayus kono angkini ngoramon. Nah, raka saluan dahun bersama BFM. Yeno semua kena perkara paparan ada jam kasiam lalu dom. Reno kena kau kaya rako ni adirin. Aku nak marangan pakai-pakai raka saluan dahun bersama BFM. Rapa sindangan anda kau onsoy. Ya roro itu pakai-pakai kera oro minggu. Rao peram 2 hari bulan da bulan ke tulu 2000 dong peram manom. Ya, melansan orang yang kawi rako no onsen sayak baga-baga ka. Reno tulu rako no rahun no ulun rako no demam bola. Dinasu no bola heno FIFA 2000 dong peram manom. Rako no asu anggeli kalau baga-baga rako no sanggupannya kono no ralumuat awal ahilong Ahilong pasukan-pasukan kasih hak mion ahili rapahilian FIFA Piala Dunia 2026. Roro itili ra duo kono pahilian. Nah, inu mar roro itili. Itu tumalimpun ter jam ka 5, ra tu semukur jam ka operam rondo kali. Ra itu kono pahilian. Nah, bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Ra rayus kono mayar RTM. Heno mayar RTM klik pahaga-pahaga. Ya wala kono boleh ang kini ngoramon baga-baga kaya hino mayara live TikTok mayara sama BFM. Mika pyo kono mayara live Facebook may. Ayara page mayara sama BFM. We good. Ako na kau tumalim bayara kono ang kini ngoramon dalam kesalulan dahun mura sama BFM. Hino mayara live Facebook may. Mika pyo kono mayara live TikTok may. So entar live TikTok may kapoy ako pa na kono boleh ang kini ngoramon. Hino mayara portal nu radio RTM baga-baga kaya hino batikin mo niya. radio.rtm.gov.my maka kau pernah kena beli itu maling bayaran mon kena kini ngerasa bab FM ra RTM ya resi muni kura dua rimbai kena pangkini ngahan tegara rimbai gak selalu lah tahun umur rasa bab FM lalu nomino ini rimbai kasano rimbai intori nor hayati di Zulkifli rimbai ninggalan dan rasadin sadin sinonsol hamsun ono rimbai Adrian Ampalus dan Tamri Binus Ben rimbai ninggalan dan rakosonku anduli.

Bunyi disel untuk pena telepon dan kasa ribuan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo ra karita disel persendirian makasih ya ra disel maka subsidi ra logo donga ringgit mau ngosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapang kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep disel ilaimin budimadani.gov.my.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2006 Perambruo, Argentina aku kot huang, aning dapat kesaukra juara. Dari warah kino Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya finora tahun 1900 tulung opor, 1900 balung operam ono, am 2000 dong operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya apa bae nere tu dua rimbai kena nari ngomion rako dapat pinai munan kura kura pangkining hanta kara rimbai ke saluan nahun murah sama bebe mulu nomino. Ya nere rimbai ke sarai tu rimbai interi nor hayati di zukifli. Ah ya nere rimbai ninggal ada sadin si nonsol. Sunu kena rimbai ria dire nampalus nantam ri binus ben rimbai ninggal ada kosan ku anduli. Ya nere kita kara jam ka. Tulu dong operam balu nga minit ralon dom. Pani ko nang rise gador paga paga ta kasih mimpung ina era live TikTok mai rasa ma BPM ralo no mina rakono aswang. Nak no paga paga ta kasih mimpung ina era live TikTok mai. Sini aku no paga ta Pak Banang ha kansen ralo no Pak Banang. Sampai tu pelandu kampung kansen ralo no rakono au anukung ra Argentina DJ rakono. Pani ko nan pelandu kampung rakono si anukung ra pasukan Argentina ra dalam pahilian Piala Dunia FIFA 2026 sino pe tu Jack Lee Adi. Halo DJ kan kansen ralo no kap yo rimba itu DJ kan paling kurangan Jack Lee Adi yang biasa dia bilang ning kalau TikTok na tu paling kurangan kan channel Londo Mami Free Imro Boy Imro Boy Suhaila ampe itu Waina Waina kan channel Londo Mam Jik Ijik kan channel Londo DJ kan no paling kurangan kan channel Londo Mam Rainial RJ kan channel Londo Dodu Ash kan channel Londo DJ kan no wah happy rakono paling kurangan Ramyun Rise ko da kawan she baga-baga kan live TikTok mai live Facebook mai ya pai lupa kono asuang pio kono rapa baga-baga tang rambokon asu mimpung suminggau rita kang kiningo kasalulan daun merasa sama BPM aja kono kedento kon nilo sini aku no live TikTok mai live Facebook mai you know maya ilora live TikTok live Facebook you know maya shame you know paga-paga ka ilo pana kono tulo tumalim bayar rita kono angkiningo angkiningo rita ka ma kasalulan daun merasa sama BPM pasin dengan antaka onsoy. Ya orang sekarang kini kita kabar rimbai Paulinus Alisius alias Mala rimbai ninggalan aku guangon rasu mimpung sunu rimbai Syarudin ampakut rimbai ninggalan kandui lumayau.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paramruo, Argentina akoko tuang aning dapat saukra juara dari warakino Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yakinora tahun 1924, 1928 Paramono, am 2002 Paramono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Pakapandai Kaki, Daerah Tuaran, Rondo Intora Daerah Kainsa Inuka Beranegeri Hitu, Ondo Inayanan Nasuangan, Ulung Dusun Nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ke tetandu papentalangan re Daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, Rahayono, 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kera intok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondo rawahu lina tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasau ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

Pati. Ya baba ini itu dua rimbai kena naring omion baba gagai no rimbai. Intori Polinus Alisius alias Mala rimbai kasare itu li. Rimbai ninggal guguangan rasumimpung. Am tunggul kena rimbai Syarudin. Ampakot rimbai ninggal nanda kandui lumayau. Kena nengai pitara jam katulu apa ngau poram dua minit ralondom. Apa ni kenangan? Kena paga paga kena kalupan kena paga paga. Lain aja live Facebook mera page mera sama BFM. Sini aku kena itu McLoy Mizol Andang. Kan senda London. Julius Wong Wong kena. Kan senda London di jam Sara Sabah BFM. Paling kurangan onside. Kan no. Ya paling kurangan solir yun. Amra suruh pakai pakai kata kasih nemimpung. Inaya live TikTok mai. Rasa BFM heno isu. Kan senda London rakun no DJ. Paling kurangan amiju kan senda London riun DJ. Amkawin urang-urangan rakun no paling kurangan. Sampai tu MM Sok Theodora Raymond. Inggalan no TikTok na tu kan sana London DJ kan onsoy. Paling kurang kan onsoy yang misulin onsoy kan sana London rakono Middle George. Onsoy DJ kan no. Ambil tu pakai tak kai Dila Dil kan sana London DJ kan no. Into rasa pitang kan no. Paling kuanenyan. Dila Dil into rasa pitang kan kini ngoramon. Maya ratu malimbay ramon kasalan dah nomor tenu Maya ra. Live TikTok Maya rasa apa BFM. Ya bapak kan napa jam katulu limo ngoporam rondo nga minit napo atau rais kena kaya napora azani syakra libung ngoko tekina balo mintok intok ahon dono nino rais napora pongo napo duo rimbai kono ringon mitu rimbai kesana rimbai intor silibin bugis rimbai ninggalan na kalo makulau guang kutu amsuno rimbai rim rosario bianis rimbai ninggalan na tangin huang.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat Alam Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Am Patandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampu Son Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Onagi Witra Pahan Sayang Am Pansin Rumah Nunan Suangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Takapunan Kalap Apasila Rapahan Sayang.

0: Eh, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Hmm. Ahi puputat dek wah. Musik yang keringohku tuh.
1: Iyo kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorongoku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh, kau tipai panir guang mono, Ming. RTM klik, ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik, no.
0: Oh, iya, kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh, kau timing, ah.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warah kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya finora tahun 1900 tulung opor, 1900 balung oporam ono, am 2000 dongo oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
3: Bundi Diesel untuk penatal impun raka sehari bulan sila katuluti mengindangan rakyat untuk mengkondor rakarita diesel persendirian makasih ya rakyat diesel makasih subsidi rakyat logo donga ringgit maupun ngosin seliter kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapang kalau maki ruang rakota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my.

Ya bapak yang akan suku tekan dari jam kavalu dua ngaminin la London rata tanu meres studio tu apa ni kurangan rayus kira pagi pagar aku naik naya masih pikiran kini ngoramon dalam kesalahan tahun nomor sama BFM rimba ikan nari ngomin itu rimba yang terirus di rapail rimba ini kira langu kando puperno ayo ini aku naik pagi pagar aku naik api nasa lula aku naik pangkini ngantar kira rimba rimba kesalahan tahun nomor sama BFM London mauro minggu pagi pagar rau peram 2000 lara bulan katulu 2000 dungu permonom. Rais kau dah tumbuh ramo, eh nama ayar live TikTok Mikey, kami kapi kau nama ayar live Facebook Mayer aku nang kini ngo, kesaluan dah nomor rasa BFM, aku nang asuang kau nampak apa kata kak, sini mimpung di takak kau nang kini ngo kesaluan dah nomor sini aku nang JR Squad, kansen dah London dijadi kau nang, paning kau dengan ampili boy, kansen dah London, Masha, Shaila Chu kansen dalam London DJ England manang DJ kan hai mantap paning kuanangan Shaila Chu kansen dalam London riun harakone nanya sampai itu isara konsel London DJ pas kosono piala dunia kan nakalak ni manuk kuli bai kan sara am sasong kan pasukan-pasukan bukan nak boleh kan untuk maya asini kan apa pasukan nah nakancop nyerah separuh akhir dalam pahilian piala dunia FIFA 2020 Pramonom akhirnya pasukan Prancis akhirnya pasukan Spain dan dalam arah separuh akhir England akhirnya pasukan Argentina pahilian piala dunia FIFA 2020 Pramonom separuh akhir.

Ya apa-apa kan sekarang pabalai kuramiu dan pabalan itu pakai-pakai kawi enora pabalan itu rakono pahilian pesta pantun negeri Sabah 2020 pramau nom uman peralano radong entora dong operam tulu hari bulan sumuku radong operam balu hari bulan bulan katulu 2020 pramau nom atau malam pun terjam ke siam rasusu sumuku rajam ke apa tak mayon amuman ra auditorium kompleks JKKN Sabah kota Kinabalu. Yo apa-apa rais kono kau sino kono masamiun ki kono maya pe kono ahiliran dalam pahilian pesta pantun ba peringkat negeri Sabah 2020 manom rais kono kau moera pahilian ini amra JKKN Sabah dongo pram tulu ribulan sumukura dongo pram balu ribulan. Ya, kini kau tak biar dua rimba, kau dah peringon kau apa kabar kau kesaluan dah umur sama BBM pasti dengan entah kau onsoi. Eno rimba kau sana rimba entori sudin kau sud rimba ini galana bilin numa tuam sud orang rimba di jasi di jupri rimba ini galana kubayau ku ragali.

Apa pa yun na rito do rimbay ko na naringom yun eno rimbay kasara ito li rimbay ito risudin kansut rimbay ninggala na bilin nu matu hamsun o rimbay rijasi da jupri eno rimbay ninggala na kubayaw kura galing paga paga paning kunangan rayus kuna inaya ara live Facebook mai eno paga takai timbul tawaw timbul intora tawaw kuno kansen dalon do rakawin orang arangan rasa apa BFM ampio kuno radiji batugas kuno paning kunangan timbul intora tawaw rakuan paning kunangan timbul intora tawaw mengkapi kuna lupananku rakuna paga paga takai sinumimpong inaya live at TikTok may rasa wa BFM lalu nomino sini aku no bos kecil kan ikalan no DJ ikalan no TikTok natu kan sen dalon dom hai DJ kan paling kurang kan sen dalon dom sili silinis Justins kan sen dalon dom Helen Yong kan sen dalon dom DJ kan sen dalon dom namun paling kurang kan sinumimpong inaya live TikTok may rasa wa BFM berasa kan kawan share live TikTok may live Facebook may ayo lebih kan rasa wang biar kan rupa kata kan bukan sumimpong sumingkau di takakun ang kining warga seluruh nomor rasa wa BFM lalu nomino rapasin dengan antara on song. Aliwara no baga-baga ka rayos ko no pa papalay ko no mino kanito papalaan lalo no mino yun ora Carnival Pendidikan Kerjaya Murid Sukses 5.0 peringkat Zon Sabah am Labuan tahun 2020 pram monom yeno uman paralano tumalimpun tora 2 pram 2000 lan sumukura 2 pram 3000 lan bulan katulu 2020 pram monom uman entara jam ka walu rasusuau sumukura jam ka apat ka mayon uman entuk pengumuman itu uman ra edetik edtic jtm kampus Kota Kinabalu Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu uman impuasa no pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Datu Haji Raisin bin Saidin.

Yo papa era kau kena papa kau beli kau dah kini orang mohon kesalahan daun murah sama BFM minum air alal RTM klik ah ini orang RTM klik itu kan tengah kena angkin ahilong rapa hilian Piala Dunia FIFA 2022 para monom RTM klik pada apa kepada kau beli kau ringo hamun payo kau radio nu radio RTM ah nak simpung ni kau radio rasa BFM ini beli ringo hamun mayar RTM klik pada kepada kau aku no kando kali kono untuk minggu nang kini ngora mon dalam kesalahan daun murut habis ini aku no RTM klik aku no untuk minggu nang kini ngoy download amin aku no RTM klik telepon mi no pengopan na Piala Dunia sini aku no untuk minggu nang kini ngoy ahilong ara aku no saluran no RTM eno mayra RTM klik pahak kaka. Ya orang sekarang kini kata biar rimba intori apian sausun rimba ninggalan nendra tirong takano takano sa sunu kono rimbai Diani Lutfi rimbai ninggalan pinilat mu huangku.

Yo, apa yang ada dua rimbai kena dari ngom yun rimbai riva inter ya api yang sosu ngam sunung rimbai diana lotwi re tuli ahina rimbai inter ninggalan api ni lat muhuangku ahina nang kita kena jam kawalu dua ngopram balu ngam ini di London raya segera pakai paha kata kara kena masih pio kena setia ramu kena kini ngora kesalahan dah nomor sama VFM ahina mayara live TikTok ma live Facebook ma mika pio kena mayara frekuensi frekuensi rapa mahunan mi no ara kasimpung ra kena kesalahan dah nomor Londomino Rasaba VPM pasti dengan antara onsite. Apa ni kodangan aku dapat kataka kena si mimpung ini live TikTok my Monica Kanzana Londom Alik Kindim Kanzana Londom DJ kena apa ni kodangan I'm Lemon The Ice kena ingalan TikTok natu Kanzana Londom Veron Stella Tulu-tulu Kanzana Londom DJ aku dapat kodangan I'm Bos Kicil Bos Kicil ingalan nuan natu apa ni kodangan I'm Rabita Bita Kanzana Londom Smart DJ kena apa ni kodangan apa ni kodangan I'm Yunin Naira live TikTok my Rais kena aku tetap setia ramon kodang kini kodang kesaluan nomor Rasaba BFM baga-baga-baga. We'll be right back.

Yo berbagai orang pabalai kuramion ra kuno babalu kawanan rasa mira pamahonan ta Malaysia ra orang nusu au. Ye nora ora kasa program talu hari bulan bulan katulu 2002 pramonom. Pabalanu pabalanu ra kuno kawanan rasa mira pamahonan ta kasaba itu pina insalan ko pisan. Meteorologi Malaysia ra babalu kawanan rasa mira pamahonan ta kasaba pagapaga orang nusu ora kasa. Ye nora rasa mira susu au jinangka rumasam ragu kula intok. Amra samir kamayo untuk palak amra sama awas raku kula intok. Amra samir alondom yak peo pakai pakai karu masam. Untuk palak rasa awas sama nginapor yak peo raku kula intok. Kalau soal numpa tonoro roro nusua minimum no dua peram talu darja Celsius. Maksimum no talu ngo peram limo darja Celsius. Ya berbagai kalau rayus kena kau ahilong pembelaan intro aku pisah meteorologi Malaysia. Aku no babal no kawanan dan sambil apa mahu nanti ke Sabah. Aku no rayu intro aku musim rumah sama kau baga kau rayus kena ahilong apa pembelaan pembelaan aku pisah meteorologi Malaysia. Ya no mayar laman web rilo mit.gov.my. Ya orang sekarang apa suku aku pilih ini taran apa kata kain era wasa merah nomor 02 siapa pas yang kusung tulu walu rawasa merah sama BFM era 02 siapa pas yang kusung tulu walu ayo pilih itu untuk Joseph Potilu kansen alondom moro minggu dijadi kono on kabar kono paling kurangan kansen alondom rion am kansen alondom rakawin apa kata kata angkini ngorak kesaluan dah nomor reno tu kono kosono Julita Magret Narumbai Pita MM Sokro Jelina Vitalis Florita Kinajil Josie Mindong Maria Juhan Alusi Doyo Malika Winnie Mingkrong Clara Inatius Inai Sugut, Inai Sendakan, Charles Loginun, Datu Elizabeth Morris, Joakim Kubut, Julius Pansi, Avitus John Modit, Marius Marudim Gawis, Lazarus Biu, Keno Petrus Quintin, Itura Tambunan, Inggam Satur, Patricia Nicholas, George Mining, Patrick Anang, Choy, Rataman Pasir Putih, Rakono Francis Bonio Siluk, Ambilin Kuri Silo, Rakukawi, Keno, Alansan di Silo Kawi, Rakono Onsen Soyak, Rak, Tukir, Tukir, Nuoro, wah, paling konangan dijadi, Keno, Pak Sindangan, Lalu Takam Murut, Onsoy, Kapio, Rakoni Joseph Potilu, paling konangan Saulirin Joseph Potilu. Ya apa kabar guys, kan kini kita kepiara rimba, rimba yang terima rais pelanuk dan tamri moli sikin rimba yang ninggalan anda. Oko inda, amzuno rimba yang Doris, Dorse Mimi Ladius, rimba nantamri idinin ambaru, rimba yang ninggalan anda lolot ram Malaysia.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paraguay, Argentina atau Kotuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, ya finora tahun 1920 ono, 2020 ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Bunyi diesel untuk penatal impun raka sehari bulan sila katuluti, mengindangan railo untuk mengkondo rakarita diesel persendirian, makasih ya diesel maka subsidi, ralogo donga ringgit mopor ngosin selita. Kosan maka pandai rumah kasih ya kia kapangkalo, maki ruang rakota tayar pickup am jeep diesel, ilaimin budimadani.gov.my.

Yo bagai nere tu dua rimbai kena naringon mian bagai bagai gai narimbai kasare tuli. Rimbai ninggalan nanda oko inda rimbai nere merais pelanuk nantam ri molisikin. Sunu nere rimbai ri dorse mimi ladius nantam ri idinin ambaru. Rimbai ninggalan nere nololot ram Malaysia. Nang ibit kara jam kawalu apa ngopuram rondong amini ra londong. Ringkora ngara is kora bagai bagai masih bikono sumimpung ramor kesaluan daun nomor rote no sinumimpung. Inaya ra live TikTok mai londong itu asyuna kono bagai taka. Aku nenayar live TikTok mai aku nasuang kono baga baga tak aku nenayar live TikTok mai akan saya ninggalan kan saya London DJ kono panikunangan kan saya London Mel kan saya London DJ aku panikunangan am Elin siam ngopram limo kan saya London DJ aku panikunangan am Yun am Rohana Gun Salam kan saya London Rion DJ Onso ya ramai aku panikunangan azin mimpung nenayar live TikTok mai kono baga baga aku nenayar live TikTok mai rais kena kau share aku live TikTok mai London Mino rasa apa BBM kesaluan tahun murut apa bagai kami arah suang piu kono bagai takak sumimpung seminggu hari takak kena angkiring orang kesaluan tahun murut atau kono kono itu kono bagai bagai amarki atau weki am sini aku live TikTok mah itu ilu panak kono abuli atau malim bayar takak kono angkiring orang atau malim bayar angkiring orang kesaluan tahun murut sama BBM pasin dangan takak onsoi ini aku kularim bayi kono paringon kono bagai bagai aku kono pemarangan rapi penting aisan mion arah oro nu olo minggu bagai bagai London nu oro minggu ayar oro nu saur aku kono unsa lumua tamang keraja londo mino ra kada anting ai sami-sami reno angkini ngoramon dalam kesaluan tahun merasawa VFM

Iau papa kara hiskura papa lai kura miun ra loho loho nu gata ra oro nu suau ra oro kasa ra operam talu hari bulan da bulan ke onom 2000 bulan ka tulu apa ke paka ka 2000 dong operam onom

Rau Ronun Suara, Rau Kazar, Rau Peram Talu, Hari Bulan, Rau Bulan Katulu, 2002, Peram Nom, Rau Konol, Rau Lohon, Rau Gata Itu, Pinain Salon, Rau Inan, Nguasar, Industri Gata Sabah, Elai Jis, Rau Ronun Suara, Rau Kazar, Eno Rau Lohon, Susunu Gata, Lohon, Susunu Gata, Siam Ngaringit, Peram 5 sen, 1 kilogram, Gata Kapingan, Ikainu Gret Kasa, 4 ngaringgit, Unumu Peram Balut sen, 1 kilogram, Gata Kapingan, Ikainu Gret Kado, Talu ngaringgit, Siam Ngoporam 4 sen, 1 kilogram, Gata kantalan grade kasa, 4 ngaringgit, 4 ngoporam 6 sen, 1 kilogram. Gata kantalan grade kado, 3 ngaringgit, 3 ngoporam rondo sen, 1 kilogram. Gata sikarap, 1 ngaringgit, 5 sen, 1 kilogram. Yo, papakin na rito ko no loho-loho no gata, raoro nun suaw, raoro kasa. Pininsalo no inan, nguasa ro industry, gata sa bae, like GS. Rako no raoro nun suaw, raoro kasa, raoporam talo hari bulan, rabulan katulu, 2000, dong ngoporam 6. Amsino kali kono paga-paga onan talan dagatam yo namino kono loho-loho no kata. Rais kanang kini ngota kapira rimbai rimbai intor ini Nicholas Anggang rimbai ninggalan anda haun pinatatang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupis kalonyak na kaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania serta tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal narurukut nangatang ra pagugulan rajitil.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Bundi Diesel untuk penata limpun raka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondor ra karita diesel persendirian makasih ra diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mopor ngosin selita kosong maka pandai rumah kasih kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia kedua peram talu nan sulu. Brazil indimo nasaukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi asau prajuara.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, apa bagaimana kasih kutakan kepada para nusiaran Nusaba BFM kesaluan dahulu nomor Rolon Domino. Apa nih kau dengan Amion Rayus kena tumutun ramo paga-paga. Kesaluan dahulu nomor Nusaba BFM. Kesaluan dahulu nomor Nusaba BFM. Mari ngomong datu kita kir noro. Ini tu malimpun terjam katulu paga-paga kasumukura jam kasiam Rolon Dom. Hino mayar ramo Nusaba BFM. Tapi kau nomor RTM klik kami kapi kau nomor sini kau live Facebook mai live TikTok mai. Untuk pin kau nang kini orang mendalam kesaluan dahulu nomor. Amion Rayus kena paling kau dengan paga-paga kasumukur Amion. Kono inaya ramo raka salon daun umur nera live TikTok mai ara kono sumindangan rako ran dalam live TikTok mai live Facebook mai amnan share live Facebook mai live TikTok mai puyo apa ni kenangan baga-baga rayus kono kau sumimpung tukir-tukir noro ra mayar live TikTok mai rasawa BFM baga-baga kakak tumunggul napa raka salon daun umur tak kau napa kono kaya raka salon daun dusun mayar DJ Albia baga-baga raka salon daun dusun ino rapo rapungu kapapara nu siaran nu sama BFM raka salon daun umur ino tumbuh rajam kasiam Rolando. Irwani kok kira dua rimba, rimba kasana rimba enter i dua timi, rimba ninggalan anda butitin. Am sunor rimba ri idi, anda yul rimba ninggalan anda vira. Nak kita rakonnya dirin. Kansen dalam nomor mingkawi, kansen dapat tinggal sambil nambah bye.

0: Assalamualaikum kapisanangan tetuang tabi Malaysia Madani. Banyak dong ho iti kabar anak yunan. Pelembusan ku Albia Justin. Kapagulo tulo dat kabar-kabar. Malaysia tumapot papagirot karaja menaribaw kantakan lisun dumarapos piwalitan. Kabasanan pamagunan to sanong kiguna pagarisan montok managuang balanja masi. Kabar poin-penu. Malaysia tumapot papagirot piso kadungan karaja bilateral miampai Indonesia. Ida suang kaganan kayunan po sarili om kasimbanon iklim. Om nagi papayang kawas karaja pagantangan om panalaban lisun dumarapos piolitan. Lang dilomontok papatantu kusasagitan dat magigyon id agudu duo pagun. Imontiritada na sanda dam katilambusan kayanon Datu Sri Ate Joseph Kurup maya id Facebook daw minabaros. Malaysia manakadung kopyo dit panuridangan longkod pangludan ASEAN montok panalaban. Kantakan lisun dumarapos piolitan ACCTHPC id Indonesia. Kampay na ninggisaman wagu pungukaban hal diplomasi science. Suwai ka papagirot da ASEAN has a fun, montok papatantu, pungludan tana om talun, id kayanan diti. Di kawawagui datu ate, minamuluguan tinimungan Malaysia, id epitimungan kaduna pada maturu MSC id Indonesia. Pitimungan niloman papanaho id kota Kinabalu, montok kumainsan nagi datulan keonom taun dumontol. Kobasan ko pumugunan dit po yung ontok kikaturan om kitonggungan kiguna tilambusan papagoris montok manguhup da magigyan ngay mangulud balanja masih om papaharo ekosistem kadagangan dit adang om po yung ontok. Minaborosit manunurat politik kumamantiri kadagangan suang pogun om balanja masih KPDN Datu Muhammad Ghazali Hajiji. Kiguna o tulun mamaguna ngay dat labi kailo kumadhak om tanggungan diolo miampay magintong piswayan katang. Papapanaw pamilyan dit otapot om magalay pamirubatan. Ilan na panganaboros disyon tok minangay. Suguta kukago. Ilan na panganaboros disyon tok minabi dit mantiri KPDN Datu Armizan Muhammad Ali. Ida kantakan pemupusan festa kepemagunan KPDN Sabah 2026 ida kota Kinabalu. Kadau ababayan bagal dilapan ako timpohon kiguno montok papagirot kapurimanan magigyan ngay karait hak om tanggungan sebagai tulun memaguno. Suay ka papayintutun magisusuay ninggisaman perinta miampay dlobid o samok kumah magigyon ngawi. Pipiro paginumbalan tagayo idwatas lahadatu kiguno tangguangon montok papagoris kapatahakan surupu kumah magigyon na kayanon. Wakon na panga pangludan tapad-tapad ngawi takadaw omhal akuryanan kukumaraja idapurwan watas lahadatu MDLD. Minaboro si Menteri Perintah no kayanon ng kawalayan Datu Arifin Muhammad Arif kayanon pamunsan rinomos idwatas dila na panuno. It apapasili dila sebagai wakon paginumbalan tagayo dit kiguno saribahan at sikap montok magalay kakasahan id panguludan tomod topod tokodaw. Damat dila mantok menaribaw hal akurian kukumaraja id MDLD Kementerian Papapanaw Pagintangan Kugunon Papaharo Karaja Wagu Kampay no Accountant am Pipiro Karaja dit suay. Ilo na po nga mantok papagirat ginoris Karaja MDLD it babay no dit kihara hatus walu na padamalu kukumaraja. Idatu Arifin rinuba kapahabaran id ababayan jelajah aspirasi Menteri KKTP id tupiser puruan watas lahadatu. Kiulu kiharo kesiwatan sumilid hab tagayo kepulabusan parai tidong id Sabah insan-insan osili pengunsub keburuan agro kotambuluyan kampaino kotambuluyan mimpo tinimungan magigion. Adun kiulu Datu Johniston Bangkuai Minaboros ilana pangamilod Odimpot Maya Sokodung Kementerian Pemutanaman Penginsadanan Pemurunan Takanan Sabah Mafi Ida Salom Popoburu Pemutanaman Parai Tidong Ilana pangamilod Disio Ida Babayan Jelajah Kabun Dapur Ida Kiulu Tumano daw pipiro kayo nun kampay na Kampung Tomis Jaya om Kampung Tomis Mangi Pangi. Nailan montok man pamusarahay idi siribas kim punghupan paray tidong. O samok taluriang ringgit, pinabi mantad po di taon nakatalib. Montok punuridangan ang papayang kawas sinonong o samok siyam na po ralan pamutanaman. Dit kapanahak kagunon kumad o samok 2,000 mamutanom.
1: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Katundunan ng kapalabusan hasil dat mangingin sadangay tilambusan papagaris maya panahakan punghupan katinanan keburuan sada Malaysia. LKIM kuma mangingin sada id kota Kinabalu. Kumado mantiri pamutanaman ng kajuminanta kanon datu Chan Fon Hin Minabros sa ginumuon ng nahatus o ng napadamasyam mangingin sada id akoyanon dilo nakaramit kagunuan mantad magisusway ning gisama na parinta. Wokon na pangapunghupan kakamot manginsada kumad limo na hapod manginginsada na pili bakulta kanon kumad hatus minamaramit ang kairat kapatayon. Kiginumu, 1,500 ringgit kumadit waris manginsada. Parinta nga papatilambos na gilit panikidan diesel kisubsidi kumamanginsada idagatang 1.65 ringgit sa liter. Tumanod ban sa bot ang rekod kapatindalan hasil nindahatan. Yan na po nga rin baka pahabaran sa rana po nga pinapahimagon kaantakan Pisuahan Madani miampay manginsada Kota Kinabalu id Kota Kinabalu. Ide timpo panagidilo kadao atag keburuan habo kapatindalan hasil rahat taralam am sada tuna id kampung kebagu sepanggar kakal magandad kaukunan kayonon am pangilan pagulo pamusarahan montok pangusinan dot perinta pisampuruan. Pengupan pemeruanan na munakadimpoton tokoh mantad magisesuai kaganaan rinamay maya ababayan anugerah gemilang maju jaya 2,000 Aba bayan di laminan imong lit mamaramit ngawi manta dapat atongka pogun om nayatan sa pamagunan sebagai kakunan ninggi saman om waya diolo kumah magigyon ngai. Minabarosit penerikohan mangulud datu paduka Rehan Rahim titungkap dit pinatahak ngapa pintalang nagi dit ninggi saman kalubukon om katabayan diolo id salam magandimpot dilo. Wokon titungkap kampay noh anugerah tokoh lelaki om wanita gemilang maju jaya kepimpinan wanita perdana om usahawan gemilang. Yau na po nga minanahak beberosan id kantakan dilo id pinahimagon di sawah Boyon Mantiri Datu Sri Panglima Datu Julia Salag id Kota Kinabalu. Aba bayan kita mah maju jaya dilo na silid impohon piso kadungan karaja magisusuai bagian id salom mamagatang kobronon o manuridong hantolon dit sinakagon tongomulo. Sindi ngawi ditongo tiaga kedatu Sudirman Haji Arsad katilombus o intutunan id tanga sukod tongomulok maya kepohoron bintang universe pencarian bintang Sudirman 2.0. Ababayan dulu di UMS dilo na sili timpohon ni tinimungan tongamulok dat papakita kawagu wansoy susuminding lait dit oin tutunan id poguniti. Ipotunod ababayan John Albert Jude Minabaros pialan dilo akon kamontok mangimbulay tomo dat komimilan ngakihon talon nagi papatantu wansoy ditongotiagak datu Sudirman katilambus id tanga sinakagon tongamulok timpu bayno. Yaw na po nga, rinubad RTM, id kantakan dilo, id UMS. Kakago daw kapapanahan ababayan dilo, nga papakita nagi kahimboguyon, mahasiswa at papapanaw ababayan ni Tagayo, suay kamanakadung, kumakaraja, papayangkawas tungkus tunyon, id paguniti. Pialan dilo na lantoy di Muhammad Shafizan Edmund Damot, id I Petrova Catherine Justin, id numbur kaduo. Yolo kedua, mobi.ums, kuma ida pialan pencarian bintang Sudirman nayatan IPTA, id Kuala Lumpur datulan kepada dua diti rumikot. Ida pemupusan segutaku kagu iti tuluh dot kabar-kabar. Malaysia tumapot, papagirat karaja menaribau kantakan lisun dumarapos piwalitan. Kobasan pemugunan tasonong kiguno pagarisan montok menaguang balanja masi. Hingga kana kabar dat pagun nulo di Alicia Michael manta de section berita ehwal semasa. Om pinadalin di Rina salutan montok keselimbahan tokoh.

Ya, tapi dengan kapisanangan atau tuang kapisanangan makin nongau kagu di tika selimbahan atau kau keselimbahan na baros dusun untuk aditi tuang tararat minggu kepada madu ada tulanat katuru di tahun 2026. Ya, tapi dengan kami sampai kagu dah Alvia Justin sumbel memantau Radio Malaysia Sabah FM. Amit ya aku mengaruhang rakoy selina telu jam di ti pegulok rekod dat ajam kepada madu. Pitang atuang. Ya, tapi dengan iti kasalimbahan na to ko mila dakat mila da kayo nuridi mila man da kayo tanudo maya diti TikTok live da TikTok Sabah FM maya na diti live da Facebook suai ke manta diti RTM klik on frequency radio yah mantok dat manimpo niti kasalimbahan na to ko sining manta di Priska Pilakun nakapiruba amsu tanan diti sining manta di Tesh Ladomis muli kampung karitikano kinong hotokaw.

Sanganu sasakayon diesel miso sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopod sen seliter mayakin pagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan keturu 2002 hopod menom. Montok mangiloh kanu tay amu mangapalay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Ya, tapi ko jam kesiam dona pada mualu minit ada tatuang antok lat aban riti. Apaon si ko tu? Akasa saya makin ngau riti keselimbahan na montok atulun tokau. Ya, antok tatuang lat aban riti nga atum bayan aku. Kami anda poin sedia dia na makin ngau riti keselimbahan na tokau pon si ko do kayu. Ambah tapi nak kau itu kepailan karatiti section hiburan am music RTM Sabah. Papa hari diti uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang Piramli Zon Sabah. Montok ariti tahun 2002 pada menang. Ya tapi nak kau itu uji bakat teka penisan maya dot online diti tapi nak kau nakatimpun no untuk dit kaduna permapat tulan dot ko enam dit nakatalib. Aman pati lambusak gisam litih kaduna permapat tulan dat katuru litih tahun 2002 pada menam. Ya, apa yang kurang ada harada timu hot-hot pengkura giat tumanud. Diti uji bakat teka penisan namanya dat online litih. Ya, tapi neko kumada kayu hadit. Mumbal dat anuridi tumanud. Nga mamarakam dat video dat suminding maya dat anuridi format dat landscape to binako kada do kayo patanudo it waya dat tuni ira dat reverb delay auto tune. Video suminding dito binako mando kayo upload do it Telegram SHM RTMS Sabah. Maya dot mentong i do Facebook pinatamad section hiburan on music anuridi id anuridi id Facebook take a page di lot the binaiko amilo ko dot scan dot code QR dit naman apa dit naman po sa diaw dilo kada do kayo lihuay dot man do kayo po surat ngaran umur watas tajuk teka tulu sinding dit naman sinding o hara nagi iti uji bakat maya dat pain tuka tabi na ikaw katimpun dat katalo na hapad agisam katalo na permiso tulan dat katuro dit itaon 2000 na para manam katimpun dat jam ko siyam ko sabon gisam jam ko lima minso sedap id studio music RTM Sabah asan tampungatan amila rumamot dit ipiramutan aso walwalo turu iso 2-3-4-4 pakiuputan id number iso iso aso siyam teka mila nagi papata dot pason mari di aplikasi WhatsApp as aso iso siam apat siam aso 2-2-8-8 id timpu dot atupis nyata bini kau kumada kayu dit kihara tang anak ate ke anu ridi hara deti tadi hadit rohian dot suminding ya iso kesiwatan dot nuridi man potanu dot dia lo man patanuda aditi uji bakat bintang kecil am nagi kumado kayu dit nuridi asanangan diti sinding-sinding dat Piramli amoy may ko na tanud dila uji bakat bintang Piramli Zon Sabah mantok aditi tahun 2002 pada manam batap na ikaw sinding man tadi Doni typing sinding piruruman kritikan kinang hato kau

Tapi nego mantok rata jam datu aku mau dua datinu ngah anu ready aise apa bayan da tapi nata mada antok datu tuang nat bana diti ngah aku mau kayu dit arohian nat makin nangau sinding dat kelangadan ngah mila mantok kayu pesurato tajuk dat sinding di kata katuluh dat sinding di umpalan ku dat nuridi magihum manku ponyo antok datinu selina dat senjam mantok di jam dot kumpa dua jam kopod gisam kopod gulo kerja tata jam kopod miso dot tatuang ya harahot minunghot anuridi serak mah iti keperangahan sining dot kelangadan ka ombah kada kasusah man kupot tumbayo antok dot tatuang dot abana diti bata menikau iti kepailan iti kepailan diti tapi naikau nga karait aditi Panan sududan tangus tapuhod rahat mamilakun amiti na po nga mantok dot kategori kumodo tapi na ikaw amiti tangus tapuhod barat adaya kisinyaw 5 na hapod agisom 6 na hapod kilometer san jam miampay lakun parikot at kinawas gisom 4.5 meter antakan idakainan koigan at utara Phuket barat laut Tenggara Reef North kampai nagi id layang-layang Labuan Sulu gisom datadaw katalu kapada melima datulan dat katuru di tahun 2002 pada menam amiti kawaya-waya tangus tepuhod rahat mamilakun di tepi naikau kaligagan kumato insanan di tika peragatan pekapalan rahat kampai na menginsada katerinan dat ferry ya temen aku komen apa enggak lagi semdot ada aku telur di tinga insaduk tau mantah ada di ti rahat tapi neko ya tilamusan tau ada makin nangau nurdi makin nangau ama malihis gina tapi neko maya dat makinang di sini man tadi di Lidwina Adrian langa dan dikakari tika nau kinang hatokau

Tapi kau nak minit apa gulu lumang mai jam dot. Aku mau dua benar di tapi nak kau jam kau siam lima noh pada empat minit ada tu tuang hiti ide apa guna tu kau. Pesanangan tu tuang kumada tapi nak Udi Roslana Ponsi kau dah memaso dah tu mana di ti keselimbahan tu kau. Ya, tapi mereka itu kepailan nak kerat titik karnival pendidikan kerjaya murid sukses 5 titik aso. Nayatan zon Sabah om wilayah Pisom Puruan Labuan. Mantak ada di tahun 2026. Ya, tapi mereka itu karnival pendidikan di titik mereka. Ngaman poro di titik kedua pada madua. Agisam kaduna pada matalu datulan dat katuru di tahun 2026. Petimpun jam ke walu ke sabun gisam jam ke apat min sesedap.

etika nivel pendidikan kerja yang murid sukses 5.0 di Tabinego. Amsantab.okapailan Tabinego ababayan ng paditinga iso kamayon dot pusat sehenti agihan talon dot manahak kapailan kumad susumikul nagi kumatang amalahing manunuduk committee na kayanan mantok dot magano aditi kapailan dit otopot bobos dot wagu karat diti kasiwatan pelajaran takawas akreditasi nagi iti kamayon dot kausinan mantok dot pengaputan dot nuridi may kagusikul mantok aditi kamulakan dit na kapupus dot SPM hatay ko it nayatan dot program asasi diploma ijazah pertama id institut balajaran dot atakawas ilo na nakuro ilo karnival pendidikan kerja yang murid sukses 5.0 dot man pohoro ya temen kau sinding lo pagulo dot lumang to ko may jam dot ako madu tapi na kau iti sinding man tadi KPDO alias Hans iti i kalundusan kaditi kenau kinong hata kau.

Ya, Maria Lupok alawak tema desinding turun na hapadan kioka. Ya pun sego dia Maria Lupok baku mado kayu dit mamaso dito man dito keselib mahan atau kau untuk dito tuang dito abayna dito nga kemudian dito aso at sin akan ka aso at sinding aso at ano rin di piruruman dit pinatama dat man ko ano kemudian dito asa piruruman to ko may dito telepon untuk dito tuang dito abayna dito nga man ko po niya iti sinding-sinding na talayid kumanda kayo dit masop and rongaw antok dat man na dito nga milakaw dat makyuni sinding dit karahyan na kayo nga at sinding dat nuridi sinding dat kalalayid sinding dat talayid ya Roy ni nunugya ha tajok sinding ditino di isa sinding man tadi Molly Alina Majingol tapi nai Roy ni raitan dot nuridi rayangan iya bah apa sih kau kumada kayu di tak kekal pemakin ngau di tika selimbahan toko pon si kau amu agigina ya aman ku kagu ponio di sinding dan sumusut manta di tapi nai Justin Lusah iti kada kada araw menduli kaditikan aku kinau toko.

Ya, tapi ni kau timpu. Apa perang ada kayu di sining-sining dat kalangadan. Kadi tepinai tepinai Halima Dasim asaroku mati gahit. Koro-koro aku peti koro ngau di sining kalangadan ka. Ya, pansi kau dia tepinai Halima. Iya. Iti sumo suhu. Sinding kalangadan. Nuridi, kasarawa ko pa yung psikologo hilod SMK Tambunan untuk di taon ha pada masyam walo na pada maduo gisam dit walo na pada matalo kat diti tambalot ako pa yung psiko kumada kayo dit mamasa dat makinangaw matakapailan iti kasalimbahan ako dat nuridi bila manda kayo tanudo maya diti live dot TikTok maya nagi diti live.facebook sa Bahavi FM. Ponsi ka mo gina kumada kayo. Aba, sinding manta di Donny Kim Siong Apok Yoku. No, tanak di Yapa Gulu. Kaliti, kano, kinong hot ako.

Ya, tapi ini kau sinding mantan di Billy Gatong. Angeline po, Angeline pilihan ku kah. Bisa nang anda tutung kumah di kingaran di Angeline. Ya pun si kau kumado kayu dit mamaso datu manu diti keselimbahan atau kau om iso at nuridi pemelahawan dat telefon dit man au kaba untuk datu tuang datu mana diti nga popo ni aku na po diti sinding-sinding kalangadan om hara diti sinding dit akarohian da kayu makinangaw lalabi na sinding dat akalangadan amilo man da kayu po surata may diti WhatsApp Sabah FM. Bila lagi mana kau post surat atau main di luar ruang komen di Facebook am iti ruang komen di TikTok Sabah FM. Ya pun si kau amu agi gina aku masuk kodung dokayu kuma di tidati keselimbahan nung akan akan kau yati ngah isai pemenang kodung. Iya. Oh, mata mene kau sinding na semua suhut isa sinding na lain. Aman tadi Maurice awit iti joget magangat manari kenau kinong hoto kau

Ya teman ikaw jam ko permiso apat na pada mapat a minute ada to tong antok lata bana di tikam yon dat mana baganap na dipitimpu ko miampai do kayu antok atu ang taraw dat minggu di ti onsikahan tu minampai agi som dat timpu di ti ya iti kasalimbahan ta ko nga katilambo segi som dat jam ko iso min sasadap maya dat kasalimbahan dat otomasi. Ya teman ikaw kumada kayo dit pa yung karaja tilambusan dat kumaraja. Kumada kayo adit kamyan dot mindalan dati antak datimpo diti rulan-rulanan da kayo kumada kayo nandit rumasam alamaw-lamaw dati at talunalun sunusway kalansanan nga sunungat karikat-rikat ay da kayo mantan pa diti lakta pinayko konsikahan kapisanangan datutuang kapisanangan dat madap hinaw ko pada damat.

Sangano sasakayan diesel miso sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopod sen selita maya kina pagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan koturu 2002 hopod manom. Montok mangiloh kanu tay amu mangapalay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pengapogun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam menom om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puditi kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun dilokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turuk pegun Arab katanud Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dari kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dari selina 5-2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu seret 4-8 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, insan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia antong diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Au na kasuang intalu misusuhut, serad au na katanud iton 2008 om 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania nasilu tinimuan ke pagulu na kasuang misandikat mantan Oceania sera FIFA minamaruhang slot mentok pagiamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Iti napangako tanudan ko dun hopodam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo. Untuk kopodam siam turun hopod, untuk kopodam siam siam nopor mapat, om kelimpu puson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Meneguang kakatahun tadenta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa ngazon katinggalan pidato mod it panong kasilhan Sabah it etinuridong antak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantag kasalaan talip piulitan miagal kapunjulikan ng padaludupan mapagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaygan om pulaw maningalig magigyan ng sektor katambuluyan of economy. Ezon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun hapada mapat kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayad rondaan of operasi katingaligan rahat om tindal.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangot den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwab waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina kikotumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akon koid sinuratan peta tomon mak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Bai vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyaw ya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapio ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Lembah Danom Sor Ralah Datu Yakinnya Katawanan Ondok Matua Tojora Tanapi Pinatano Rudewan Undangan Pagun Sabah Kosendah Hutan Hujan Kelas 1 Rabilor 1900 Semoporam Limo Ragayor Ulagamti Yakinnya 400 Talungoporam Balu Kilometer Persegi Kandayan Aru Lembah Danomti Yakinnya Tuo Ru Tutu Nano Nasailan Matus Ngejuta Ngambilor Amsawat Nano Nasailan Amatus Ngamita Inayanan Arumayang Masigo Ondok Marni Mapuso Amo Kondonyak Ondok Mapagon Matum Bobo Kondo Kagui Gajah Pigmi Jabulo Waramakabulu Ramalia Amniak Nasailan Talungatus Salinut Rususuit Kukula Inatangan Kapam Activity Ondok Mabuli Balon Suara Lembah Danonti Bobo Kono Jumanjang Kapam Mugaruga Suara Katawanan Liliwa Mampulono Ramayang Susuit Amniak Mario Sor Rasumoy Nakatulu Kelas Status No Kosena Katawanan Kelas 1 Lembah Danom Masalok Saukon Rentok Pangimansan Rututu Amayang Pangimansa Kapam Penyelidik Inter Lalom Am

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok puluk Malaysia tetangan yakinnya puluk layang-layang Ragalur telungatus na kilometer antara kota Kinabalu puluk layang-layang santayaran antara kepuluan Spread Lake ando inalungan ru saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan Rabila 1900 balu mapor puluk layang-layang setepotno terumbu karang ayuk Andok malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia rayusno nang kalira agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatanau ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan Rusauger kosan magalung am mangampin ralilur strategik Ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyora inintopot langkaya ra ampos lu liliut yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapetak. Kak Yono, untuk tinirong takau, am matang, alungin takau tojo.

0: On ki kriteria na ulun oma menderma rara, kasak na tu umur intara 17 tahun semuku 70 tahun, amkono ulun 17 tahun mesti sino kebenaran intara matu atau ulun halung. Penderma pertama kali umur paling asawat 60 tahun, amkono puyo tutu penderma, akasail puyo 60 tahun mesti amo yang balra medical check up. Amkaro na tu bahat no inan 45 kilo dan ke atas, amkatalo na tu hemoglobin nu ungkuyon 13.5 gram per desiliter sehingga 18, amkonorwandu 12.5 sehingga 18 gram per desiliter. Amkapat natu pansur nu lumbak, amkonorasawat atau systolic blood pressure intara 100 semuka 150, amralui atau diastolic blood pressure intara 70 semuka 100 mm per mercury. Kalimo natu nando arwol, kaonom natu kando valval bayah kalarawan kenevitra arwol. Terakhir na tu warga negara no Malaysia. Kono pasala warga negara tapi sino dokumen namahun nora Malaysia tu nakasail ra 12 bulan amakarati ra rahuno Melayu kapoyo rahuno rong putih tu. Dokumen ibiton moy menderma rara IC atau kad tentera atau pasport kono poyo warga asing kad penderma no penderma tetap poyo oma taka menderma ratukir-tukir no talunga bulan
1: napain talangan interi Dr. Ukim Antiko
2: Sabah VFM.

0: Inamujul kiniapon tambahutku. Numkanu, zauno poda, imumaloso, do lino diti. Awzo mimang suway tuhun katay mo dino.
1: Montok dino, songovianto ko, minggisom, mangipop toho suvanon denggi. Miagadi ponuan dokumentilian kohidasan, do papatantu, tomoy mo abakas. Poso sohida hamin toko, om aiso, pogontohuanan, togonok edis.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Pa ini zo. Kau duduk maya bakas. Ay, dah tak kau nak kloso dia sini lau bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo kau iti. Mama mama ditindak mak. Nagi pagu kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kau nak zo. Bah, kau nupo pagu kau diho no. Bion kau penong duya.
1: Pemisa, pemisa.
2: Oh, doi.
0: No.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Au kakan de bakas.
3: Oi.
0: Are, asik. Oh, aduh, asik.
3: Onu man diusu dino. Oko niko diusu sangan nudo tahun dindi. Dogo isang nudo tahun dindi. Hey, magasuko doiti, mositi kimahalisin. Aw ka basa momomunong bakaku. Kalatiko no, aw ka basa momomunong bakaku.
0: Hahaha. Hai, asik. Oh, aduh, asik. Para aku, asik. Para

0: Kapiwa Sian tabi Malaysia Madani kinongo dia suitia bal mentan Sabah VFM pemusan ku isau Dennis Primus. Kapaguna po nga tuhu da abal Minggi som Malaysia papavakas hang menguhan hisun dumapas pivo hitan. Kaubasan ka pamagunan tabah kiguna pavakason tumaguvang kabalanjan ka posizon. Abal paimponu Malaysia minggi som papavakas pionitan pisakadazan duvopogun miampai Indonesia dahit bogizan kinoizonon pasaihi om kasimbanon hinasu tadao om lagi papahingkabas hang kapambian om kapanahaban ahal hisun dumapas pivohitan hang diho montok papatantu kapagkangan tuhun ngavi idu duvopogun nebos di montili ontodonon sandad om katiambusan kinoizonon Datuk Sri Arthur Joseph Kurup mazaid Facebook. Malaysia menokodong penponu penuhi dengan Hongkod kepoguhudan ASEAN montok pertamangan kesemutan hisun dumapas pivohitan toy ACCTHPC in Indonesia. Kampai hang kepabagu pegiuman diplomasi sains. Suvai kepapavakas ASEAN Hays Fund montok pepatantu poguhudan tanah tahun in pogun pesaihi diti. Di kepapavagu, minamuan ni Datu Ate da tinimungan Malaysia kuma pitimungakan kodum tu MSC in Indonesia. Pitimungakan semusut papanaun in kota Kinabalu, Sabah montok kumain san lagi dari Wuhan ke onom tahun mikot. Kaubasan kepemogunan tabah kiko tulan om kitonggungan kigunoh dapat hiyam muson. Montok manakadai tuhun ngawi menguhud kebalanjaan keposizon om lagi manui dong ekosistem pidagangan ia dang om otuhid. Nebos di manunuat politik kuma di montili pidagangan suang pogun om kebalanjaan keposizon toy KPDN Datu Muhammad Ghazali Hajiji kiguno omomo maguno da hobi kalati montok kepetutan om tonggungan dioho. Miampai tumanud ko gigi nevo popiaga hogo menodo pihi di paintunud om nagi umibad ko suvakan. Pinabos isdaiti di ontok mobi di montili KPDN Datu Armizan Muhammad Ali doit ke penutuban fiesta ko pemogunan KPDN Sabah 2026 in kota Kinabalu. Nebos isido ababazan miaga diho impon teponsol popoingkawas kopiu menan tuhun magigizon kokomay kapatutan om tanggungan sa bagi mamo maguno. Suvay ka papaintutun magisusuvay hang kapalintan hobi asamok kuma tuhun ngavi. Pipio panginaman tagazo in uvang lahat datu kiguno onuan kapambian montok papaingkawas kapahambusan katoinan kuma tuhun magigizon kinezonon dino. Vokon dino na po nga kampay paguhudan kino Juan Tongokodaw om ahal kokwangan pakakalaja it Council Uvang Lahad Datu MDLD. Nabos di Montili Kapalintan kinaisanon om pumuhaminan Datu Arifin Muhammad Arif kompasan hivang pamunsan si Zamut Sandad it Uvang Diho nga napanu na di Gozo. Papadadi vokon panginaman tagazo ikiguno da uhanon tasikap montok umibad kakasan kalalahan o paguhudan kino Juan Tongokodaw. Namotiho montok menguhan ahal kokwangan pakakalajaid MDLD sangyan dokumentilian o kapokyonuan sainigon dokumentilian o kapokyonuan papaimbuhay pakakalajan kababagu kampay akauntan om nagipipyo pakalajan igunon tasikap. Ino montok pavakas binakas kalaja MDLD idabaino kiva atus bahong punam bahu pakakalaja. Natubungan ni Datu Arifin do kapabalan dahit ababazan dumot pamusavan mentili KKTP in Upis Council Uvang Lahadatu. Kiulu kikosivatan dumadi sebagi koizonon tagazo kapabusan pay tidong id Sabah. Miampai papadadi sunsuzon kotundan agro kotambuhuzan om kotambuhuzan mimpau tuhun magigizon. Nabos di adun kilu Datu Joniston Bangkuay o tuhuk o kasibatan diho mazak kosakonungan kementilian pemutanaman penginsanan om pemunan takanon Sabah mafi na menunda tanampai tidong miampai hobi inuhud om kanu menengkiahi. Pinabos di sedaiti dahit ababazan dumaut kabundepuan it kilu. Tumano di sido pipio kinoizonon kampain kampung Tomis Jaya om kampung Tomis Mangipangi na itutunan no da montok pamusavan in sibo skim sakadaipay tidong. sumaktahuli zang ligit pinobi mantad pa dito nakatahib montok panadan o mangumbasi sumak si zangopod lahan pamuta naman imana konalan sumak duvo ngavi duvo ngaybo mabubuvat abalitis mo himbo mantad Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Katundunan om asil kohobusan mangingin sada patiamuson na paing kavason. Mazakapatakan sa kaday kotinanan kabuon sada Malaysia LKIM kuma mangingin sada ngawi itkota kinabalu. Nabos di kumaduwa mantili pamunta naman ng kaganapan takanon Datu Chan Phong Hin sa ginumuon ng ngatus o ng padamsiza mangingin sa daid kinesanon diho na kotay mo kaunalan mantad magisusuvay hang kapalintan. Vokon nino na po nga sa kaday kakamot mangin sa da kumahimongopod mangingin sa da na pihi. Bakul takanon kumaopod tuhun om nagi sa kaday minido pogun sa ginumu sa ibuhimangatus linggit kumawalis mangingin sa da. Patiamusan nagid ako palintan o panakan tumaw diesel ki subsidy kuma mangingin sa daday dhogo sa linggit o nang mapadamimosin sa lita. Mozo kuma kavobot o nangangazan papatinda asil panginsadan. Natubungan ni Sinod ako pabalandi kahapas pinapatimpun ababazan ramah mesra madani miyampay mangingin sa da kota kinabalo id kota kinabalo. Dahil timpo diho na boss ni Sino atag katundan ko isa ng patindahan asil nindatan om sada tuna id kampung kabago sa panggar kakal mandat ko pa'y maganan kinaisanon om nagipanayzukan kabasa gunon paguhu pamusavan montok kapamalazan kapalimtan pisampuvan. Sa kaday ko po mu anan om todimpatan hundu mantan magisusvay kaganan tinandak maza ko po kapanga gamilang majujaya duwang ngaybo duwang padam onom. Ababazan diyan ako po nimong manonay mo ga mantan po totongkop Malaysia om nasatan sa pamagunan sa bagi ko po'y maganan ninggisaman om vaza diho kumatuhon magigizon. Nabos di panikon mga zu datu paduka Rehan Rahim ga ipinatak mga katponogi susuzan pingisaman kahubukan om katabazan id sambahik tikid nangangazan. Vokon nga nakomoy kampay ga hundu kakusazan om konduan gemilang majujaya kopamuanan konduan perdana om mangingindapu nakomu. Pinabosi si Diti doid ababazan na kumoy ipinoy magon ni Sinavan di Vozon Montili Datu Sri Panglima Datu Julia Salag id Kota Kinabalu. Ababazan kitema majujaya diho nadadi impon pisakadazan magisusuvay bogizan mamohogo nangangazan tapasi om papatanom pamusavan kuma sinakagon tamuhok. Hozo ngawi dihuhumozo tongotiagak Datu Sudirman Haji Arsyad kakal ondom do sinakagon tamuhok. Mazak koponjulan Bintang Universe pagyuman tambituan Sudirman 2.ISO. Ababazan nazu do UMS diho na dadi impon kabahan ngawi tamuhok. Papakita mahik hozo do huhumozo haid pogun na kamoy. Nabos di patunod ababazan John Albert Jude. Piboy andiho kon ko mangimuhay kabahan tomod nga kituduvan papatanto hozaw ngawi dito nga tiagak Sudirman kotihamus do ondom do sinakagon bayno diti. Natubungan ni Sino da RTM na itababazan diho id UMS. Nabos ni Sino, kaponjulan ababazan diho tahang nagi binakas na makikinabos papapanaw ababazan tagazo diho subay ko manakaday kumahang mga katungkusan tunizon pogun. Piboy Andy ho nahantoy di Muhammad Safizan Edmund o Limbaw Kaiso namot i Petrova Katrina Justin Limbaw Kaduvo hansanon podogi siyo do UMS kumaid piboy an pagyuman tambituan Sudirman nasatan IPTA id Kuala Lumpur doid Wuhan ko podam duvo diti id pamupusan kinongo supabago iti tuhod abal. Minggisom o Malaysia papawakas hang manguhan hisun dumapas pivohitan. Kobasan ko pamagunan tabah kiguna papakason tumaguvang kabalanjan ko posizon. Ingkakaniti abal matan Sabah VFM Nuhudi Alicia Michael mantan bogizan berita ehwal semasa pinadahin di Juliana Andreas Doid Boss Kadazan Tabi Malaysia Madani.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Sebenarnya kong habi debay no diti jam ko nom apat ko podom onom minit dong suvabid pagunta ko tumiyam bus mimpay dekodit ko sa imban diti kiba ko payan so ang amin pomuson ko.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diyozu kapoyhan.

Tapi naik kong abi kiva di ti isa ko paihan suang hamin na tay maragay o miti na po nga namit dagay mantadi Francis Totu da mantadi kampung Boliga Kolopis Pinampang. Papaiho da minidupogun i Alfred Totu Mataling di jam kapadam duvo duvo kapadam tu minit min susuvab di tadaw minggu konyab kapadam duvo buhan di tiko tu da daya idhamin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantadno da kaya daniti manu di da papaiho di Yakub Haji Samson id Kuala Lumpur, Audrey N. George id Miri Sarawak, paganakan majanap dari Nambonopo da Pangizon, Om Santab Topinay, Walis Om Kinovangan Nagingavi, dari Sadu Taiko id Samo. Tuwa sa konatinan di tongatiagak Alfred Totu Mataling do tadaw suvab, tadaw kaduvo, kapo na mapat buhan di tikotu, id kabangan Pinokus, Kampung Kolopis Pinampang. Nga pangudino, ovitan pahay dotinan di tongatiagak, dadaya id panamasangan Santi Teresa of the Child Jesus, Kampung Tinday Kolopis Pinampang, do jam ko opod, do mo suvab. Suguto kuwagu. Kapayhan suang hamin na poditi nga namit mantadi Francis Totu, do mantad Kampung Boliga Kolopis Pinampang. Papayho do minidupogun i Alfred Totu Mataling di jam kapadam duvo duvang padam tu minit min susubab i konyab tadaw minggu kapadam duvo buhan iti kotu na daya idhamin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan no kaya daniti manu papayho di Yakub Haji Samson id Kuala Lumpur, Audrey N. George id Miri Sarawak, paganakan majanap dari Nambonapo do Paigison, Om Santab Tapinay, Walis Om Kinovangan Nagingavi, Day Sadu, Tayko Id Samok. Tuwa sa konatinan di tongatiagak Alfred Totu Mataling, da tadaw suvab, tadaw koduvo, ko padamapat buhan ni Tikotu, id kabangan Pinokus, Kampung Kolopis, Pinampang. Nga pagudino, vitan pahay tinan di tongatiagak, da id panamazangan Santi Teresa of the Child Jesus, Kampung Tinday Kolopis Pinampang, no jam ko opod, no suvab. Ingkakaday ti isa ko paihan, no suang hamin.

0: Oksikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Mentok kepayahan Yesu udah bayar jam kotu 2 menit nadi do dongos suvab id pagun toko. Kopi posian do kinoi katan do nombor nopo nugad do tadau di bayar no hobi no kosong moi kalaja. Kiva dia susu vab pada

0: it kosoy man boss kadazan noikot winasi osuwa tomoy mo
1: tapi nay kung abi panimpunan do hozo no tip diton bahong apadan dit kohin pupuson daton bahong apadan nagiti mantadi Albert James Bandara pamagunanku i Lucy Sikwat tini hombus nui no ginavonu kah do hozo do kopagun ako sa diti kinagot ako hozo diha diti

zo di Mariana Edward Ijai selajur no kopi so zito engka no kozo ngan no hozo ino tip di tahun bahong kepadan tebnai go hozo no pediting opi pihian kozo dari pibayan bintang kamatan untuk timpu di mati yang muson ku miampai hozo semusut iti no tip di bahong kepadan mantadi Jeffrey Avitus Sinduo do Ginavo.